0: weekend.
1: Sekarang tuh pakai tas, lebih bagus lagi. Ada kancingnya, lihat warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai Noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai Noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nek ini warisan budaya. Kok tidak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke Noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh pakai Noken. Masa kok tidak suka Noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Sudah pukul 9 ya waktu Indonesia Timur. Dan seperti yang kami janjikan tadi, pagi hari ini akan hadir di ruang dengar Anda dialog interaktif di mana akan dipandu oleh rekan saya Tanti Situmorang, menghadirkan Ade Siagian yang merupakan Kabak Keuangan Umum dan Logistik KPU Provinsi Papua Pegunungan, dan Naftali Epaweka, Komisioneris KPU Provinsi Papua Pegunungan. Dan dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahagia sekali ya untuk hari ini kita hadir ya di dialog interaktif di program Salu RRI Wamena dengan FM 97,1 MHz hari Jumat di tanggal 9 Oktober 2026. Di pagi ini saudara saya nanti yang menemani Anda ya hingga pukul kurang lebih hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti, yang akan membahas tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 3. Dan ini kita bahas ya, penting sekali untuk kita, terlebih khusus ini sangat berkelanjutan juga hingga tahun 2029 ya. Hingga tahun 2029 ada pemilu yang akan dilakukan oleh, yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia, dan ini juga akan berperan oleh masyarakat. Data-data yang terdaftar akan memilih, pastinya yang akan memilih siapa nantinya yang akan menjadi anggota DPR, presiden, bupati dan lainnya, yang akan kita tahu bersama di mana pemutakhiran data berkelanjutan triwulan 3. Berarti ini sudah ketiga kalinya, betul ya? Ini sudah ketiga kalinya untuk pemutakhiran data pemilih di Papua Pegunungan. Baik, kami akan perkenalkan narasumber kami di pagi hari ini. Ada Naftali Epaweka, Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Tanti.
1: Bagaimana kabarnya nih?
2: Kabar baik, luar biasa.
1: Jangan bosan-bosan selalu kesini.
2: Sama-sama, terima kasih.
1: Ada juga Bapak Aden Siagian, Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Provinsi Papua Pegunungan. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi
1: Mbak. Bagaimana Tanti kabarnya nih?
3: Kabar baik.
1: Luar biasa. Ini menarik sekali ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 3. Yang pastinya KPU sudah bekerja keras sampai triwulan ketiga. Hasilnya seperti apa? Ini akan kita bahas di sini. Dan begitu juga untuk Anda yang mendengarkan, boleh berpartisipasi di 0811-482-840. Oke. Dari siapa dulu ini ya? Kak Naftali dulu. Oke, Naftali Epaweka. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 3. Ini sebenarnya sudah triwulan ketiga. Jadi perkembangan dari triwulan pertama sampai ke triwulan ketiga ini seperti apa?
2: Baik, terima kasih Tanti untuk waktunya. Tentu dalam pelaksanaan pemutakhiran data berkelanjutan atau yang sering disebut PDPB, kami beracu berdasarkan Undang-Undang 7 2017.
1: Okay.
2: Juga Undang-Undang 1 2025, Jo Undang-Undang 6 tahun 2020 dan PKPU 1 tahun 2025. Berdasarkan aturan tersebut, KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran di mana untuk setiap tahun itu terbagi dalam 2 semester.
1: Okay.
2: Yang di mana satu semester itu terdapat 2 triwulan.
1: Yeah.
2: Untuk triwulan pertama dan triwulan kedua sudah dilaksanakan.
1: Yeah.
2: Dan sekarang kami masuk pada tahap triwulan ketiga yang kemarin saja baru diplenokan untuk tingkat 8 KPU Kabupaten yang ada di wilayah kerja KPU Provinsi Papua Pegunungan. Seperti itu nanti.
1: Iya. Yeah. Perkembangannya seperti apa triwulan 1 sampai triwulan ketiga ini?
2: Dalam perkembangannya kita melihat dari 8 KPU Kabupaten, pemutakhiran sudah dilakukan berdasarkan PKPU 1 2025 memang untuk di triwulan 1, triwulan 2 dan juga triwulan 3 ada kenaikan.
1: Oh, ada kenaikan.
2: Ada kenaikan. Oke. Okay. Artinya ini teman-teman sudah melaksanakan tugas kerjanya.
1: Iya. Yeah.
2: Tentu kami berterima kasih juga kepada dinas terkait dalam hal dinas Dukcapil yang melakukan pemutakhirannya, melakukan penginputan data di semester 1 dan semester 2.
1: Ya.
2: Karena kami KPU tentu berpatokan kepada data di P4 yang diturunkan oleh Dirjen Dukcapil.
1: Ya.
2: Sehingga data tersebut yang kami KPU melakukan pemutaran terhadap data tersebut.
1: Okay.
2: Itu sudah dilakukan di semester 1 mengalami kenaikan walaupun tidak banyak, tapi kami sudah melakukan kerja secara maksimal yang diawasi langsung oleh Bawaslu.
1: Okay.
2: Begitupun di semester 2 dan di semester 3. Sedangkan untuk di semester 3,
1: yeah,
2: ini kami dari 8 KPU Kabupaten, secara rekap provinsi itu ada sebanyak 1323302 pemilih.
1: Okay.
2: Nah, berarti ini ada mengalami kenaikan dari yang sebelumnya ya, untuk triwulan ketiga kami mengalami kenaikan 1323302
1: ya,
2: dari yang sebelumnya itu sebanyak 1318344.
1: Okay.
2: Nah, kami berharap dengan adanya kenaikan ini masyarakat aktif untuk ya mendatangi kantor KPU, mengecek identitasnya, NIK-nya, itu tugas-tugas kami seperti itu.
1: Jadi dari target klien sampai triwulan ketiga, apakah itu sudah mencapai?
2: Kalau mau dibilang mencapai, karena ini prosesnya berkelanjutan, iya, kami tidak memastikan.
1: Oh, tidak ada target-target itu selanjutnya.
2: Iya.
1: Ya?
2: Kami KPU bertugas melakukan pemutaran terhadap data yang diturunkan dalam bentuk DP4. Sedangkan untuk pencapaiannya itu kita tidak bisa memastikan karena okay, ini bersifat berkelanjutan seperti itu nanti.
1: Oke. Okay. Bapak Aden, ya, bagaimana respon masyarakat tentang pemutakhiran data pemilih ini?
3: Baik, tentu untuk respon masyarakat terkait pemutakhiran pemilih ini sangat antusias.
1: Ya.
3: Artinya di mana untuk peningkatan ataupun pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini,
1: ya,
3: tentu bukan semata-mata kemauan KPU sendiri,
1: ya,
3: namun ini merupakan kemauan kita bersama untuk melakukan validasi data.
1: Apakah ini termasuk kewajiban?
3: Ini memang merupakan amanat dari undang-undang itu sendiri maupun PKPU.
1: Okay.
3: Yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Naptali untuk di mana kita melakukan pemutakhiran ini sehingga data ini tidak ada yang ganda begitu.
1: Yeah.
3: Seperti yang tadi Pak Naptali sudah menegaskan dan sudah menyampaikan, kita di sini bukan untuk berbicara mencapai target.
1: Yeah.
3: Namun bagaimana masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih, itulah menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk di mana masyarakat supaya terdaftar sebagai pemilih. Sehingga hak pilihnya tidak hilang pada saat nanti pilkada maupun pemilu.
1: Oke, boleh dijelaskan lagi umur syarat untuk menjadi masuk di daftar pemilih tetap ini?
3: Ya, untuk syarat untuk menjadi seorang pemilih tentu berumur 17 tahun.
1: Okay.
3: Atau setidaknya sudah berkeluarga. Nah, untuk meyakinkan itu masyarakat sudah terpilih atau belum, kami dari KPU menghimbau atau mengajak seluruh warga masyarakat terutama di Papua Pegunungan dapat melakukan cek data DPT online untuk memastikan apakah yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum.
1: DPT online.
3: Ya, bisa dicek di dalam DPT online. Cek DPT online KPU Go-It.
1: Okay.
3: Dengan kita memasukkan NIK-nya itu otomatis akan diarahkan dia terdaftar di TPS berapa dan di distrik mana begitu.
1: Dan ini juga sudah bisa dicek sekarang?
3: Bisa. Mungkin untuk kita simulasikan mungkin Mbak Tantri bisa NIK-nya berapa? Bisa. gitu. Apakah sudah terdaftar atau
1: bisa
3: belum?
1: Bisa ya. Oh, di sini langsung praktis
3: bisa
1: sekali ya.
3: Ya. Artinya
1: takutnya
3: begini.
1: Identitasku nanti terbongkar lagi di sini.
3: Tidak, itu kan jadi KPU melindungi data pribadi seseorang.
1: Oh, begitu.
3: Iya. Artinya contoh kayak saya, kalau saya input nick saya di sini akan muncul nanti saya terdaftar di mana sebagai pemilih, begitu. Seperti itu Mbak Tanti.
1: Jadi kalau contohnya umurnya belum 17 tahun tapi sudah menikah tapi tetap masuk DPT?
3: Bisa. Masuk.
1: Masuk.
3: Tetap dia masuk.
1: Oke, Kak Naftali, dari tahun yang lalu kan ada pemilih nih. Ke tahun ini apakah bertambah atau berkurang DPT-nya?
2: Untuk di triwulan ketiga seperti tadi yang saya sampaikan ada penambahan.
1: Penambahan.
2: Ada penambahan. Itu pun sudah dilakukan sesuai dengan proses pemutaran yang diamanahkan oleh PKPU 1/2007.
1: Oke.
2: Jadi untuk triwulan tiga ya kita bersyukur ada penambahan pemilih.
1: Penambahan pemilih. Sebenarnya ini boleh dijelaskan nggak tidak? Daftar pemilih tetap ini apa sih manfaatnya kalau DPT-nya lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya? Apa manfaatnya untuk yang akan kita pilih?
2: Secara umum bisa saya jelaskan bahwa manfaat dari pemutaran data pemilih ialah itu guna memberikan hak pilih kepada seseorang untuk dapat menyalurkan hak suaranya pada proses pemilihan nanti secara umumnya seperti itu nanti.
1: Tapi kalau contohnya barakan sedikit nih DPT-nya kita 2000 begitu, bermanfaat kepada pemilih yang mau kita pilih begitu, apakah itu akan berperan banyaknya pemilih dengan banyaknya mereka untuk naik ke jabatan mereka yang dipilih begitu? Contohnya kalau sedikit, kalau sedikit nih, ini sedikit ya udah, kalau sedikit di daerah ini ya saya tidak terlalu fokus ke sini, fokusnya ke yang lebih banyak begitu. Iya.
2: Iya. Oke, saya hanya bisa menjawab secara umum.
1: Oke.
2: Nah, dalam konteks pemilih, satu suara sangat berharga dan menentukan satu pemimpin yang dipilihnya.
1: Oh iya.
2: Dan sehingga kalaupun penyebaran pemilih itu bisa terjadi jika ada keaktifan.
1: Iya.
2: Keaktifan kerjasama yang dilakukan oleh kolaborasi kerjasama yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu dan juga Dukcapil dari sisi tugas kerjanya masing-masing.
1: Oke.
2: Nah, seperti itu.
1: Hanya sekedar seperti itu saja. Oke. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih membahas daftar pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kali ini triwulan ketiga. Sebenarnya sudah terlalu dalam karena kita belum bahas dari awal. Tapi kita berpikir supaya masyarakat lebih mengerti ya. Ini sebenarnya manfaatnya apa? Tujuannya apa? Dan kenapa ini penting sekali dilakukan oleh KPU sebelum pemilu berlangsung? Oke. Boleh dijelaskan lebih data lebih detail lagi? Sebenarnya ini pemutakhiran data berkelanjutan ini bagian penting dari upaya KPU untuk memastikan data pemilih selalu akurat dan mutakhir. Dan ini sampai triwulan ketiga, apakah ini akan berkelanjutan sampai tahun 2029?
2: Ya, benar. Benar nanti. Untuk pemutaran data pemilih berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh KPU.
1: Oke.
2: Seperti sebelumnya yang saya sudah katakan bahwa KPU, Bawaslu sebagai penyelenggara tidak berhenti di saat tahapan resmi berhenti.
1: Oke.
2: Tapi kami tetap melakukan tugas-tugas kerja kami, salah satunya ialah pemutakhiran data untuk KPU, dan Bawaslu melakukan tugas pengawasannya.
1: Okay.
2: Sehingga kalaupun pertanyaannya apakah ini berlanjut, ya ini akan berlanjut sampai kepada penetapan DPT.
1: Itu kapan itu, Kak?
2: Itu yang nantinya tentu pada pelaksanaan pemilu di 2029 nanti.
1: Oh, begitu. Jadi ini akan berlanjut sampai seterusnya.
2: Sampai seterusnya dan akan ditetapkan dalam bentuk DPT, daftar pemilih tetap.
1: Berarti ini walaupun ini sudah dibilang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, tapi ini masih berlanjut terus sampai nanti sebelum pemilu.
2: Iya, benar. Benar sekali, Tanti.
1: Oke. Bapak Aden Siagian.
3: Ya.
1: Ini sebenarnya tujuannya untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Solusi utama untuk supaya lebih banyak mengerti dan juga supaya lebih banyak masyarakat tentang data ini dan mereka juga lebih tahu untuk mendaftarkan diri, boleh dijelaskan kepada masyarakat?
3: Baik, terima kasih Mbak Tanti. Ini suatu pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk diketahui oleh masyarakat kita, terutama di Papua Pegunungan, di mana supaya masyarakat lebih tahu dan lebih memahami, tentu kami dari KPU akan melakukan sosialisasi.
1: Oke.
3: Bahwa KPU melakukan program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang bertujuan untuk pemeliharaan data itu sendiri,
1: yeah,
3: dan untuk menjangkau masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih. Yeah. Artinya begini, jangan pada saat nanti hari H, tiba hari H-nya pemilih, pemilu maupun pilkada, kita melakukan pengecekan bahwa saya terdaftar atau tidak, di situ kan akan merupakan suatu gejolak ke depan.
1: Iya, betul.
3: Nah, ini memang program dari KPU RI semenjak 2019. Mereka, di mana pimpinan kami di KPU RI melihat ini, selama ini data ini merupakan menjadi konflik karena pada saat kita sudah mau hari H, kita melakukan pemutakhiran data pemilih.
1: Iya.
3: Yeah. Nah, makanya dari sejak awal sudah ditetapkan program ini untuk memelihara data itu sehingga data itu valid gitu. Jangan nanti pada sudah hari hanya kita artinya ribut atau permasalahkan data terkait data pemilih begitu.
1: Iya, terkait sosialisasi, KPU sampai triwulan ketiga ini sudah melakukan apa saja di sosialisasi?
3: Ya, kalau kami KPU memang karena untuk lebih mengena atau lebih bersentuhan dengan masyarakat, memang KPU di kabupaten yang lebih cenderung untuk melakukan pemutakhiran ini.
1: Ya.
3: Karena kami selaku provinsi sifatnya korwil, koordinator ya, wilayah, yang di mana nanti kami melakukan plenonya itu per semester.
1: Ya.
3: Nah, kami hanya melakukan rekapitulasi dan mengambil laporan atau menerima laporan dari teman-teman di kabupaten seperti yang saat ini sudah dilakukan, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga.
1: Ya.
3: Nanti pada saat pemutakhiran pemilih berkelanjutan semester 2 baru kami di provinsi untuk melakukan pleno untuk data yang semester 2-nya.
1: Yang semester 2-nya.
3: Ya, seperti itu. Jadi kalau kami baik pimpinan kami di KPU Provinsi sudah mengarahkan kepada teman-teman di satker masing-masing, yaitu di KPU Kabupaten, agar melakukan ada coktas,
1: okay,
3: yaitu coklik terbatas,
1: yeah,
3: yang tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana masyarakat ini sudah terpilih atau sudah terdaftar atau belum. Baik ada teman-teman mungkin yang merantau seperti sekolah di luar negeri, kan mereka ini harus dilakukan pendataan sehingga, okay, mereka terdaftar sebelaku pemilih begitu.
1: Coklik terbatas ini boleh dijelaskan kepada masyarakat seperti apa?
3: Nah, coklik terbatas ini kita melakukan, teman-teman di kabupaten melakukan pencocokan dan penelitian dengan mengambil beberapa sampel.
1: Oke.
3: Okay. Untuk dicek datanya apakah benar-benar yang bersangkutan sudah terdaftar atau belum. Begitu. Apabila yang bersangkutan belum terdaftar, nah disinilah peranan teman-teman di kabupaten untuk mendaftarkan yang bersangkutan sehingga mereka masuk dalam daftar pemilih berkelanjutan. Ya, untuk kepentingan ke depan.
1: Oh,
3: sekalipun iya, nanti selesainya pemilu 2029 atau seterusnya, tetap KPU melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Seperti itu Mbak Tanti.
1: Wow. Berarti ternyata mulai dari awal sampai akhir KPU ya, tidak hanya diam ya, hanya ya, saat di pemilu saja. Iya. Sebenarnya di sini berkolaborasi KPU dengan siapa-siapa saja kan, Nafkali?
2: Oke,
1: ada
2: baik,
1: pemerintah-pemerintah terkait seperti itu?
2: Jadi dalam pemutaran data tentu KPU tidak bisa melaksanakannya sendiri.
1: Okay.
2: Seperti tadi saya sampaikan bahwa data yang kami mutakhirkan ialah data dalam bentuk DP4 yang diturunkan oleh Dirjen Dukcapil melalui KPU. Dan KPU menyalur setelah dilakukan sinkronisasi, KPU menurunkan ke tingkat provinsi dan kabupaten untuk dilaksanakan pemutakhiran. Sehingga di daerah dalam tingkat provinsi, kabupaten, KPU berkolaborasi atau bekerja sama melakukan pemutakhiran ini bersama Bawaslu juga Dukcapil 8 kabupaten yang ada di wilayah Papua
1: Pegunungan. Di wilayah Papua Pegunungan.
2: Seperti itu. Tingkat komunikasi, koordinasi kami harus bangun. Kenapa harus dibangun komunikasi dan koordinasi? Supaya kami bisa mendapatkan dan menghasilkan data itu yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu.
1: Jadi sampai saat ini memang kolaborasi itu masih tetap berjalan?
2: Masih, selama proses pemutaran data pemilih berkelanjutan itu dilaksanakan, kolaborasi dan komunikasi kerjasama tetap dan harus dilakukan, seperti itu.
1: Yang dikurangi dan yang ditambah di data berkelanjutan ini apa-apa saja sih, Kak?
2: Kami dalam prosesnya, dalam prosesnya melakukan pemutaran data, kami akan melakukan teknik.
1: Teknik
2: itu untuk memastikan bahwa apakah pemilih tersebut dalam proses melakukan teknik itu dia terdaftar atau tidak sebagai pemilih. Biasanya sering ditemukan ada pemilih yang ganda seperti tadi disebutkan.
1: Kita sering dengar itu di saat pemilu yang terjadi
2: Ganda. Ganda itu banyak. Ada yang namanya satu tapi nicknya
1: banyak.
2: Ada nicknya satu tapi namanya banyak. Tapi orangnya sama. Data-data ini yang kami harus melakukan penelitian sehingga suara hak demokrasi untuk satu orang benar-benar milik satu orang itu, bukan milik semua.
1: Tapi kenyataan di lapangan memang ada seperti itu.
2: Ini menjadi temuan kami KPU. Sehingga tadi manfaat kerjasama dan kolaborasi bersama Bawaslu dan Dukcapil itu harus dilakukan sehingga untuk menghasilkan data yang bersih, kami harus melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan.
1: Bapak Aden.
3: Iya.
1: Tantangan untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini apa-apa saja di lapangan?
3: Ya, tentu kita berbicara di Papua Pegunungan ini memang tantangannya terutama letak geografis ya. Artinya kalau kita melakukan pemutakhiran data pemilih, apalagi di mana masyarakat yang kurang antusias atau kurang peduli, tentu kami akan melakukan upaya-upaya, terutama tadi tantangannya itu masalah letak geografis, apalagi saat ini di mana kita bukan cuma KPU ya, pasti semua instansi mengalami efisiensi anggaran. Nah, dengan keterbatasan anggaran ini, ya kami berupaya bagaimana menjaga dan memelihara data ini semutakhir mungkin, seperti itu, Mbak.
1: Jadi untuk saat ini letak geografis apakah bisa dijangkau KPU Papua Pegunungan?
2: Secara keseluruhan ya kita agak unik Papua Pegunungan. Kalaupun soal dijangkau atau tidak, ya ini bagian dari tugas dan kerja kami. Apapun resikonya, tetap kami melakukan kerja kami. Memang yang menjadi kendala saat ini kembali lagi bahwa terjadi efisiensi yang membuat yang membuat kerja-kerja kami juga terkendala. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kami tetap berusaha. Dan terbukti kami sudah melakukan itu sehingga pleno triwulan 3 dapat terlaksana dengan aman dan baik.
1: Boleh dijelaskan secara detail kepada masyarakat strategi apa sih yang dibikin KPU supaya letak geografis itu dan DPT itu bisa terjangkau sampai saat ini?
2: Mungkin Pak Adit?
3: Baik. Kita ada upaya-upaya ya seperti yang tadi kami dari Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan kepada teman-teman di kabupaten untuk melakukan ya jemput bola. Artinya karena kekurangan antusias dari masyarakat, terkadang kita masyarakat ini kan tidak begitu peduli dengan masalah saya terdaftar dan tidaknya. Oleh karena itu Ya kita selaku penyelenggara tentu yang berdampingan dengan Bawaslu.
1: Ya.
3: Dan strategi-strategi kami juga di mana kami dengan keterbatasan atau letak geografis, tentu kami akan berkolaborasi dengan distrik atau Pemda atau Dukcapil.
1: Okay.
3: Data itu kan sebenarnya data itu ada di Dukcapil.
1: Di Dukcapil.
3: Ya. Nah, kita bisa untuk berkolaborasi dengan Dukcapil atau Pemda setempat, bagaimana data ini apakah sudah sinkron dengan DP4 yang diturunkan oleh KPU RI kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten untuk dilakukan pencocokan.
1: Yeah.
3: Nah, itu merupakan salah satu strategi.
1: Strategi.
3: Ya, karena jangkauan atau letak geografis yang sangat sulit. Tentu kita Pemda atau pemerintah setempat pasti mereka sudah melakukan pendataan terhadap warganya.
1: Oke.
3: Okay. Nah, dengan cara itu kan bisa kita tahu data-data itu seperti apa gitu, Mbak.
1: Kolaborasinya dengan kepala suku, kepala kampung dari KPU seperti apa?
3: Nah, kalau untuk kolaborasi tentu kita melibatkan kepala kampung, kepala suku untuk karena mereka yang lebih tahu warganya.
1: Iya. Yeah.
3: Gitu. Tentu ya kita bertanya, barangkali masih ada artinya yang belum terdaftar atau ada yang sudah meninggal namun tidak dilaporkan.
1: Tidak dilaporkan.
3: Nah, tentu kami selaku penyelenggara tidak punya kewenangan untuk menghapus orang meninggal dari data pemilih.
1: Begitu.
3: Selama keluarga atau yang bersangkutan melaporkan ini kepada Dukcapil.
1: Sebelum melaporkan ke Dukcapil, begitu?
3: Ya, karena kami tidak punya kewenangan untuk menghapus yang bersangkutan.
1: Ya.
3: Makanya sering kita dengar yang sudah meninggal masih terdaftar sebagai pemilih.
1: Ya.
3: Betul ya, Mbak? Nah, karena kami selaku penyelenggara tidak punya kapasitas untuk menghapus data mereka. Karena apa? Kami tidak mempunyai kewenangan karena mereka masih terdaftar di
1: Pemda. Dinas Catatan Sipil.
3: Kecuali keluarga sudah mengurus sertifikat kematian gitu. Akte kematian.
1: Yeah.
3: Maaf, bukan sertifikat, akte kematian. Dengan adanya akte kematian, atas dasar itu kami bisa menghapus data yang bersangkutan dari data pemilih.
1: Gitu. Oh, berarti data pemilih ini memang pure dari Dukcapil.
3: Iya. Begitu.
1: Oh, begitu. Ya. Boleh dijelaskan supaya masyarakat di Papua Pegunungan, apa yang harus kita cek supaya DPT-nya kita sudah terdaftar di KPU dan mereka harus melakukan apa supaya mereka terdaftar? Silakan Kak Naftali.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih. Nah, jadi pertanyaannya apa yang dimutakhirkan?
1: Iya.
2: Jadi
1: karena ini sering terjadi,
2: ya,
1: kan?
2: Jadi yang dimutakhirkan itu antara lain tuh pemilih baru, pemilih meninggal dunia, pindah domisili, perubahan elemen data, data ganda serta data warga yang tidak memenuhi syarat.
1: Okay.
2: Apa yang harus masyarakat lakukan? Masyarakat jika sudah memiliki KTP, bisa melakukan ceknik sendiri di portal ceknik yang sudah disiapkan oleh KPU.
1: Oke, jelaskan lagi portalnya.
2: Oke. Okay. Di cek dpt online.kpu.go.id.
3: Ya.
1: Cek DPT online dot
2: kpu.go.id. Iya.
1: Oke. Okay.
2: Itu dalam link yang sudah disiapkan oleh KPU untuk melakukan cek DPT online, setiap warga yang sudah ditetapkan sebagai pemilih secara otomatis akan tampil.
1: Tampil.
2: Akan tampil situ. Pertanyaannya, kalaupun dia belum terdaftar, apa yang harus dilakukan?
1: Iya.
2: Nah, datangi kantor KPU.
1: Oke. Okay.
2: Memastikan datanya dengan membawa persyaratan. Apa saja persyaratan? KTP, kartu keluarga, atau identitas diri lainnya.
1: Iya.
2: Yang bisa memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar warga negara Indonesia sudah memiliki hak pilih di atas 17 tahun ataupun belum belum di atas 17 tahun tapi sudah menikah, itu bisa nanti diproses di kantor KPU seperti itu.
1: Ini kalau contohnya nih, saya orang awam, saya nakal nih ceritanya. Padahal saya sudah tahu, saya cek dptonline.kpu.go.id ya. Oke. Ini saya cek, amit-amit lah ada keluargaku yang meninggal, ternyata dia masih terdaftar di situ. Iya. Dan dia akan diamkan itu.
2: Nah, oke, baik. Mungkin ini langsung saya bisa jawab.
1: Boleh.
2: Kenapa KPU melakukan pemutaran data ini? Iya. Karena memang masih banyak ditemukan ada warga yang meninggal dunia tapi masih masuk dalam daftar pemilih.
1: Iya.
2: Nah, seperti tadi disampaikan Pak Aden, KPU tidak memiliki hak untuk menghapus data yang merupakan milik dari pemerintah daerah.
1: Tetapi hak suaranya sah kan?
2: Hak suaranya sah. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh KPU? KPU hanya men-TMS-kan.
1: Okay. Nah,
2: data tersebut tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat? Karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia.
1: Iya.
2: Apa yang perlu dijadikan bukti KPU? Kami harus berkoordinasi lagi dengan Dukcapil.
1: Wow.
2: Apakah ada akta kematiannya?
1: Capek juga KPU ini ya.
2: Apa ada akta, apakah ada akta kematian untuk memastikan bahwa orang tersebut benar-benar sudah meninggal dunia?
1: Iya.
2: Maka KPU punya hak memberikan status TMS, tidak memenuhi syarat
1: terhadap
2: pemilih tersebut karena sudah meninggal dunia.
1: Tapi seperti memang itu ada dapat?
2: Ada, beberapa kabupaten, di beberapa tempat kami masih temukan begitu. Sehingga dalam pertemuan-pertemuan dan juga komunikasi dengan Dukcapil, kami menyarankan setidaknya kami bisa mendapatkan akta kematian agar menjadi bukti untuk KPU dan juga bukti untuk Dukcapil.
1: Berarti pemutahiran data ini banyak yang diubah ya ternyata.
2: Kalau untuk dirubah, pertanyaan untuk dirubah tidak. Karena yang kami melakukan ialah coba melakukan pemutahiran terhadap pemilih baru. Pemilih baru. Jadi pemilih yang meninggal dunia tadi, pindah domisili, perubahan elemen data, data ganda serta data yang tidak memenuhi syarat. Data-data ini sudah ada. Sudah ada, sudah diinput oleh pemerintah melalui kabupaten ke provinsi dan dilanjutkan ke Dirjen Dukcapil. Data itu sudah paten ada di Dirjen Dukcapil yang diturunkan dalam bentuk DP4 kepada KPU untuk dilakukan pemutahiran.
1: Pemutahiran seperti itu. Wow. Ternyata ini terlalu panjang sekali ternyata pemutahiran data ini ya.
2: Benar sekali.
1: Dan yang itu yang bermasalah juga belum tentu semua keluar dari pemutahiran data. Jadi semakin lama kan bertambah terus kan datanya.
2: Iya. Jadi kita tidak bisa sebut fluktuatif.
1: Ya.
2: Tapi kami bisa menyampaikan, KPU bisa menyampaikan bahwa selama pemutahiran data dilakukan tentu ada penambahan juga ada
1: pengurangan
2: seperti itu.
1: Oke. Ya, pendengar masih di pemutah dialog kali ini tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan Triwulan 3. Ya, boleh disampaikan kepada masyarakat apa yang mau disampaikan tentang pemutahiran data berkelanjutan terlebih khusus untuk Triwulan 3 ini dan selanjutnya.
2: Oke, mungkin Pak Aden.
1: Silakan Pak Aden.
3: Terima kasih Mbak Tanti untuk saran untuk kepada masyarakat. Tentu kami menghimbau atau mengajak warga masyarakat agar lebih peduli dengan data pribadi maupun data pemilih.
1: Okay.
3: Sehingga bahwa data ini bukan semata-mata merupakan kepentingan atau kepentingan oleh KPU, namun merupakan menjadi tanggung jawab kita bersama.
1: Iya.
3: Bukan hanya tanggung jawab KPU.
1: Oke.
3: Kami selaku KPU atau selaku penyelenggara ya sifatnya bisa memfasilitasi sehingga warga yang belum terdaftar silakan bisa melakukan cek DPT online di link yang sudah KPU siapkan, yaitu cek DPT online KPU Go.id gitu, sehingga masyarakat bisa mengetahui apabila belum terdaftar, datangilah KPU di mana masyarakat itu berdomisili. Contoh yang di Jayawijaya ini kan, tentu datanglah ke KPU Kabupaten Jayawijaya untuk memastikan, sehingga mereka bisa diarahkan untuk bisa terdaftar selaku pemilih.
1: Oke, berarti waktunya masih panjang ini.
3: Masih panjang, Mbak. Jadi belum berakhir kita dalam pemutakhiran pemilih berkelanjutan ini. Dan kami juga mengajak kepada masyarakat, banyak sekarang, apalagi ini sudah mau anak-anak SMA yang kelas 3 ini kan, mereka ini sebenarnya
1: sudah bisa memilih ya.
3: Ya, artinya yang ini mereka masuk ini kategori pemilih pemula, yaitu yang sudah berusia umur 17 tahun, segera uruslah KTP, identitas diri, dengan melakukan pengurusan KTP, tentu bisa mengajukan ke KPU untuk di input datanya sebagai pemilih terdaftar dalam DPT, begitu Mbak. Jadi bukan serta-merta data itu bisa berproses sendirinya, okay. Namun ada alur-alur yang harus kita lalui, begitu Mbak.
1: Oke. Okay.

0: dan ada 2.625 kampung atau kelurahan. Untuk data rekap tingkat provinsi pada semester pada triwulan ketiga, jumlah pemilih untuk Papua Pegunungan itu sebanyak 1.323.302 pemilih. Ini yang tersebar 1.300.000 tersebar pada 8 KPU
1: di Papua Pegunungan.
0: Seperti
1: ada
0: itu,
1: 8 tadi. KPU.
0: Ada 8 KPU
1: di kabupaten.
0: Oke.
1: Iya, boleh dijelaskan.

0: selaku Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk aktif melakukan cek data pribadinya pada portal yang sudah disiapkan, yaitu cek dptonline.kpu.go.id. Di sana warga masyarakat bisa melihat dan memastikan dirinya apakah sudah masuk sebagai pemilih untuk nantinya bisa cek secara pribadi dan mandiri.
1: Setelah dicek, apa-apa saja yang harus diisi di situ, Karantali?
0: Untuk cek pada portal cek DPT online itu warga masyarakat hanya memasukkan nomor induk kependudukan, NIK-nya. Secara otomatis ada proses yang bisa dilakukan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, setelah membuka portal, ada kolom kosong yang sudah tersedia untuk mengisi NIK-nya.
1: Oke.
0: Okay. Setelah itu masyarakat boleh mengisi NIK-nya. Habis itu cek statusnya. Oh, secara begitu. Otomatis akan keluar yang bersangkutan terdaftar di daerah mana, wilayah mana, TPS berapa, itu lengkap.
1: Apakah itu bisa diubah?
0: Saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai pemilih dalam satu wilayah, kampung, distrik, dan juga kabupaten, itu secara otomatis terinput pada portal cek DPT online.
1: Cara mengubahnya bisa? Tidak? Atau harus pergi ke...
0: Kalaupun yang bersangkutan atau pemilih dia ingin merubah,
1: pindah domisili contohnya,
0: kita harus melihat status pindah domisilinya dulu. Apakah masih di Wamena ataukah dia sudah pindah ke Jayapura, seperti itu.
1: Seandainya daftar pemilihnya ditempatkan di satu tempat, dia pergi ke tempat lain, apakah itu bisa memilih juga di tempat lain?
0: Selama berpengalaman pada pemilihan kemarin,
1: okay.
0: Jika pemilih berdomisili dan menetap di Jayawijaya, tapi di saat yang bersamaan, pada saat pemilihan itu berlangsung, yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan atau mengantar orang sakit di luar dari Jayawijaya, yang bersangkutan bisa menggunakan hak pilihnya. Hak pilih yang dapat dilakukan ialah pemilihan presiden.
1: Oke.
0: Seperti itu tadi.
1: Oke, ini sudah pukul 9 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Closing statement kali ini, yang pertama dari Bapak Adin dulu, tentang topik kita, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga tahun 2026 KPU Provinsi Papua Pegunungan. Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Tanti. Tentu kami selaku penyelenggara dari KPU Provinsi Papua Pegunungan menghimbau kepada masyarakat di mana jangan menunggu pemilu baru memeriksa data pemilih. Jika sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, pastikan sudah terdata. Jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, pindah domisili, atau terdapat kesalahan data, segera informasikan kepada KPU atau instansi terkait sehingga tidak terabaikan hak warga masyarakat selaku pemilih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa dialog kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
1: Oke, dari Kakak Naftali, silakan.
0: Baik, terima kasih. Tentu sebagai warga negara yang baik, kita semua mari lakukan hal-hal yang baik.
1: Okay.
0: Terutama dalam melihat, melakukan, atau mengecek data pribadi masing-masing. Tentu ini menjadi sumber yang baik bagi kita jika kita benar-benar disiplin untuk melakukan cek data kita sendiri. Saya berharap pemeliharaan data di Papua Pegunungan menjadi lebih baik untuk pembangunan Papua Pegunungan yang lebih baik ke depan. Terima kasih.
1: Satu kalimat untuk hari ini tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 3 dari Bapak Aden dulu.
2: Baik, tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, di mana pada kesempatan kali ini kami tidak pernah bosan-bosan, dan masyarakat juga kami meminta jangan pernah bosan-bosan di saat kami

0: bertanya atau pada saat kita melakukan sosialisasi, kami menanyakan apakah yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Jangan pernah tersinggung atau jangan pernah bosan untuk menjawab kami. Apabila okay. belum, mari kita diskusikan bagaimana prosesnya apabila belum dimengerti, dan kami selaku penyelenggara siap untuk membantu masyarakat karena moto kami adalah KPU melayani.
1: Asik. Kadang tadi satu kalimat.
2: Baik, tentu terima kasih kepada Bawaslu dan juga Dukcapil. Mari kita berkolaborasi, kita jaga pelihara data Papua Pegunungan menjadi data yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih Tanti.
1: Oke, baik. Saudara, itulah tadi ya dialog interaktif yang telah kita ikuti bersama. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, triwulan kita. Triwulan 3. Kita akan menanti data pemilih berkelanjutan untuk semester selanjutnya. Ya. Oh, triwulan 4 masih ada ya. Oke, seperti apa dan bagaimana kita akan menantikan dari KPU Papua Pegunungan. Terima kasih untuk Pak Aden Siagian, Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Provinsi Papua Pegunungan. Kepada Bapak Naftali Epawika, terima kasih banyak, Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan. Saudara, semoga pemilu di tahun-tahun selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Dan akhirnya saya Tanti pamit undur diri. Selamat siang. Sampai jumpa.

0: în inspirații. RRI.co.id RRI.co.id Complete. Porta Cantor Brita Național, Radio Republic Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
1: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
2: Halo basudara semua, jangan lewatkan event paling besar di Wamena, Festival Persahabatan Wamena 2026 bersama Dr. Peter Yongren siap menyambut kamu semua. Mulai tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 2026 di depan kantor Bupati Jaya Wijaya. Rasakan jamahan kasih Tuhan melalui kesaksian, doa, pelayanan dalam Festival Persahabatan Wamena 2026. Ajak keluarga, teman-teman, dan ramaikan acara ini. Wa, wa, wa.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Lebih bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok pernah tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh pakai noken. Masa kok pernah suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Oke, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Hutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya.
3: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kami akan menemani kaum muslimah dan kaum muslimah dengan lagu nuansa islami jelang pukul 12. Kita ikuti bersama ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahman Wamena.
1: Knop ngana.
2: Im, main game online terus, belajar dulu.
1: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Sebentar jo itu.
2: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
1: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
2: Astaga Im, salah.
1: Oh.
2: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
1: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
2: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir. Utamanya pada dekade 1900. Lamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: kak. Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Halo basudara semua, jangan lewatkan event paling besar di Wamena, Festival Persahabatan Wamena 2026 bersama Dr. Peter Yongren siap menyambut kamu semua. Mulai tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 2026 di depan kantor Bupati Jaya Wijaya. Rasakan jamahan kasih Tuhan melalui kesaksian, doa, pelayanan dalam Festival Persahabatan Wamena 2026. Ajak keluarga, teman-teman, dan ramaikan acara ini.
4: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Pendengar di mana saja berada, saatnya kita bergabung dengan live sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahman Wamena.
1: Keluaran operasional masjid sampai dengan saat ini sebesar Rp2.920.000 untuk pembangunan, membantu pembangunan TPA sebesar Rp5.000.000. Untuk saldo sampai dengan saat ini sebesar Rp69.227.000. Ya, berikutnya kami sampaikan laporan kas pembangunan TPA Masjid Agung Baitur Rahman Wamena. Untuk saldo pertanggal 2 Oktober 2026 sebesar Rp1.335.000. Untuk pendapatan tanggal 2 Oktober 2026 terima dari Masjid Agung Baitur Rahman sebesar Rp5.000.000. Kemudian terima dari Gedung Baitur Rahman sebesar Rp50.000.000. Dan terima dari Wali Santri TPA Ar-Rahman sebesar Rp5.000.000. Kemudian untuk pengeluaran, bayar hutang material sebesar Rp50.000.000 dan bayar hutang tukang sebesar Rp5.000.000. Untuk saldo sampai dengan saat ini sebesar Rp6.335.000. Yang berikutnya kami sampaikan laporan keuangan Gedung Serbaguna Baitur Rahman per bulan Oktober 2026. Untuk pemasukan, pemasukan dari lapangan bulu tangkis bulan Agustus dan September sebesar Rp13.375.000. Pemasukan dari sewa fasilitas gedung selama bulan Agustus dan September sebesar Rp14.550.000. Kemudian untuk pengeluaran operasional masjid sebesar Rp3.000.000, beli pulsa listrik untuk 2 bulan sebesar Rp2.020.000, perbaikan balon lampu sebesar Rp1.320.000, beli serokan sampah sebesar Rp100.000, kemudian untuk membantu pembangunan TPA Baitur Rahman sebesar Rp50.000.000. Sehingga saldo sampai dengan saat ini sebesar Rp81.662.000. Kemudian yang terakhir mengenai rangkaian pelaksanaan sholat Jumat di siang hari ini, untuk khutbah insyaAllah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Rahman, kemudian Imam Ustadz Diki Prabowo dan Bilal Ustadz Sohib Bisri. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita semua telah diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih lagi adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, dengan adanya nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul kembali di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Agung Baitur Rahman, dalam rangka tujuan yang sama, niat yang sama, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjemaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini, izinkanlah khatib berwasiat kepada diri pribadi dan mengajak kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sebenar-benarnya itu menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah pada siang yang berbahagia ini adalah fadilah atau keutamaan membahagiakan orang lain. An Abi Musa radhiyallahu anhu qol, qultu ya Rasulullah, ayyul muslimin afdalu? Qol, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Suatu ketika sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang muslim seperti apa yang paling utama? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang paling utama adalah seorang muslim di mana orang-orang muslim lainnya selamat dari keburukan mulut dan tangannya. Maksudnya, setiap muslim yang paling utama adalah seorang muslim yang tidak merugikan orang lain, baik melalui lisan atau tindakannya. Dengan adanya hadis ini, maka mari kita bermawas diri, introspeksi diri, bagaimana kita bertetangga yang baik dan bagaimana kita bermasyarakat yang baik. Sudah benar atau belum? Sudah menciptakan manfaat apa justru hanya membuat masalah yang merugikan orang lain? Mari kita perbaiki hidup kita dengan cara membenahi cara kita berkumpul, syukur-syukur bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah yang dapat memberi manfaat kepada sesama. Lebih baik lagi jika kita mampu menciptakan kebahagiaan orang lain menjadi orang yang melegakan semua pihak. An ibni Abbas radhiyallahu an qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, in ahabbal a'mali ila Allahi ba'dal faraidi idkhalus sururi 'alal muslim. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah mengembirakan muslim yang lain. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, adapun cara membuat gembira bisa dengan tindakan yang bermacam-macam. Yang terpenting adalah selama tidak melanggar aturan syara, bisa dengan perkataan yang menyenangkan, bisa dengan sikap rendah hati, tidak merasa yang paling mulia sendiri, menghormati hak-hak orang lain dan sebagainya. Ruwiya man adkhala ala mu'minin surura khalaqallahu min dhalika surur
sab'ina alfa malikin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Dalam kitab Al-Tihiyatul Haniyah dijelaskan, barang siapa membahagiakan orang mukmin lain, Allah Ta'ala menciptakan 70 ribu malaikat yang ditugaskan memintakan ampunan baginya sampai hari kiamat sebab ia telah membahagiakan orang lain. Bahkan dalam kitab Qomi'ut Tughyan diceritakan ada orang yang berlumur dosa, namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melebur dosa-dosanya. Baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, sebab apa gerangan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa orang-orang itu? Malaikat Jibril menjawab, lahu sabiyun sahirun fa idza dakhala baitahu yastaqbiluhu fa yadfa'u ilaihi syai'an minal makulati aw ma yafrahu bi fa idza fariha sabiyu yakunu kaffaratan lidhunubi. Karena ia memiliki anak kecil, ketika pulang dari perpergian, saat ia masuk ke rumahnya, ia disambut putranya yang masih kecil. Ia memberikan buah tangan yang membuat sang buah hati bahagia. Kebahagiaan anak Ilyah yang mengakibatkan ia memperoleh kafaratuz zunub, dosa yang diampuni. Hadirin jemaah Jum'ah rahimakumullah, dari kesimpulan khutbah siang berbahagia ini, jangan sampai merugikan orang lain. Sebisa mungkin kita berusaha menjadi orang yang dapat memberi manfaat kepada orang lain, membahagiakan orang lain, melegakan hati orang lain, menghormati hak-hak sesama. Jika hidup kita demikian, artinya menghormati hak-hak orang lain, berusaha membahagiakan sesama, insya Allah kita akan selamat, tentram, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak disukai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridha kepada kita semua, hidup kita selalu dibina, dibimbing menuju ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa zikril hakim innahu huwal tawwabur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi sudal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

ITU membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada waktu telah menunjukkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Petenis Mira Andriva melaju juga semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan dia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. 2028, dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang dua set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui dua tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam dua pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, dua set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju

0: pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zen mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
1: Saya
0: merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Qinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remontada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
2: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Latih Gor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
3: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
2: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
3: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
2: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
1: Pecinta olahraga rangka

0: Barat pagi tadi. Sesi FV1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Hawi langsung dari sirkuit Mandalika. Hawi.
1: Ya, langsung dari sirkuit Mandalika. Saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh pembalap MotoGP di sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renovo Tip ini tampil cukup garang juga di sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez, dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk menguji setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-11 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ica Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian di setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Montegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Dia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Aljo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Massimo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedai Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12:45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Salwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
2: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idenetsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Muskiatin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini sebenarnya, penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver, sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik Sia.
3: Nanti itu kita akan lanjut lagi, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Penyekatan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai menggunakan gelang hijau. Kita sedang melakukan penyekatan dua hari tidak, karena dari sisi informasinya untuk kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini terutama yang di melalui senggol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan trigger dan gelang merah serta penonton yang sedang di jalan. Kalau yang ada senggol ini masih umum.
2: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara, baik roda 2 ataupun roda 4, tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadrat. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
4: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
5: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin, set ketiga juga kita sudah duluan poinnya. Tetapi ya begitulah permainan. Secara performance atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
4: Sementara itu atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
6: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
4: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok terang tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh pakai noken. Masa kok terang suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menuju tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan Lintas Berita Papua Pegunungan melalui program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia, Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Dengan dua topik utama di antara lain, mulai tahun depan pembayaran TPP ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dibayarkan untuk tanpa potongan. Pengelola objek wisata Yali Mabel mempelajari pengembangan potensi kampung wisata di Lembur Pakuan. Bersama saya Fani dalam Lintas Berita Papua Pegunungan. Edisi Jumat 9 Oktober 2026 selengkapnya.

0: Saudara pendengar, kita awali berita yang pertama di mana Gubernur Papua Pegunungan John Tabo memastikan mulai tahun depan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dibayarkan utuh tanpa potongan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Roni Hisage.
1: TPP yang kemarin kita kurangi 0,90%, kita kembalikan utuh.
2: Hal tersebut disampaikannya dalam apel ASN Kamis pagi kemarin di halaman kantor gubernur. John Tabo mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk memotivasi ASN lebih bersemangat dalam melayani dan bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam hal melakukan layanan publik bagi masyarakat di Papua Pegunungan. John Tabo juga menyampaikan TPP atau tambahan penghasilan pegawai untuk bulan berjalan mulai Oktober dibayarkan sekaligus tahun 2027. Selain itu, Gubernur juga meminta jajarannya memperhatikan hak kenaikan gaji berkala ASN, terutama bagi pegawai yang belum mengalami kenaikan pangkat.
1: Bulan Oktober ini TPP kita tidak ambil, ya. Nanti sekaligus terima di bulan 2 Februari. Dan untuk Januari ke depan, tahun depan, TPP yang kemarin kita kurangi 0,90%, kita kembalikan utuh. Tahun depan. Itu memotivasi para ASN supaya tetap bersemangat kerja. Perhatikan ASN yang belum naik berkala. Pangkat belum naik, tapi perhatikan berkala itu. Berkala itu penting sekali, ya, nasib ASN.
2: Selain itu, Gubernur John Tabo menginstruksikan para kepala badan dan pimpinan perangkat daerah melakukan pengawasan secara rutin terhadap bawahannya. Ia menegaskan pengawasan tidak boleh hanya sebatas pencatatan kehadiran dalam apel, akan tetapi disiplin harus diwujudkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Di sisi lain, Gubernur John Tabo juga menyoroti perbedaan antara hak pegawai dan pemberian insentif. Gaji merupakan hak ASN, sedangkan insentif berkaitan dengan kebijakan dan kinerja. Insentif diberikan bila ASN disiplin dalam bekerja. Roni Hisage melaporkan.
0: Saudara pendengar, yubileum 800 tahun wafatnya Santo Fransiskus Assisi, Bupati Jayawijaya mengajak umat Katolik menjadi pembawa damai, peduli terhadap lingkungan, dan senantiasa membantu sesama sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Santo Fransiskus Assisi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Andicori.
3: Bupati Kabupaten Jayawijaya Atinus Murib mengajak umat Katolik menjadi pembawa damai, peduli terhadap lingkungan, dan senantiasa membantu sesama sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Santo Fransiskus Assisi. Pesan tersebut disampaikan dalam sambutan Bupati yang dibacakan Asisten 3 Setda Liki Sikwa pada perayaan syukur yubileum 800 tahun wafatnya Santo Fransiskus Assisi yang digelar di Gedung Soska Paroki Kristus Jayawamena. Perayaan yang mengusung tema Fransiskus Manusia Damai, Saudara bagi Semua, dinilai menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali perjalanan iman dan keteladanan Santo Fransiskus Assisi. Dalam sambutannya, Bupati menilai Santo Fransiskus Assisi merupakan tokoh perdamaian, jembatan antar peradaban, sekaligus sosok yang memiliki kepedulian besar terhadap kelestarian lingkungan hidup. Nilai-nilai tersebut dinilai relevan dengan pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga keamanan, kerukunan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga mengajak umat Katolik menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam dengan mengelola lingkungan secara bijak serta menolak berbagai bentuk perusakan lingkungan. Menurutnya, bumi merupakan saudara yang harus dijaga demi menjamin masa depan generasi penerus di daerah ini. Selain itu, diungkapkan bahwa kesederhanaan hidup Santo Fransiskus Assisi diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk tidak bersikap egois, melainkan lebih peduli dan membantu sesama yang membutuhkan. Semangat gotong royong tersebut dinilai dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Lewat momentum ini, pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga menyampaikan apresiasi kepada Gereja Katolik atas kontribusinya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan kemasyarakatan serta mengajak seluruh pihak terus bersinergi membangun daerah yang sehat, maju, dan sejahtera. Ilham Kadir Andicori, RRI Wamena, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Saudara pendengar, DPR Papua Pegunungan meminta TNI Polri segera mengklarifikasi keberadaan pasukan non-organik yang dilaporkan masuk ke sejumlah wilayah di Kabupaten Tolikara. Keberadaan pasukan tersebut disebut menimbulkan trauma dan mengganggu aktivitas masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rian.
4: Anggota DPR Papua Pegunungan meminta TNI dan Polri segera memastikan keberadaan serta menarik pasukan non-organik yang dilaporkan masuk ke sejumlah wilayah di Kabupaten Tolikara. Ketua Komisi 4 DPR Papua Pegunungan, Terius Wakur, mengatakan pihaknya menerima laporan masyarakat mengenai masuknya pasukan non-organik sejak 5 Oktober 2026. Menurut Terius, pasukan tersebut dilaporkan masuk pada malam hari dan bergerak ke sejumlah lokasi termasuk kawasan hutan dan kebun yang selama ini menjadi tempat masyarakat beraktivitas. Ia menyebut kondisi tersebut menimbulkan trauma dan membuat warga takut berkebun, berburu, mencari kayu bakar maupun menjalankan aktivitas sehari-hari. Wilayah yang disebut terdampak antara lain Telenggeme, Kampu, dan Gondage. Terius menegaskan kawasan tersebut selama ini relatif aman dan masyarakat telah beraktivitas secara normal selama puluhan tahun. Terius menilai kondisi tersebut berpotensi berdampak terhadap ketahanan pangan keluarga serta akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Karena itu, ia meminta pimpinan TNI Polri termasuk Kapolda Papua dan Kapolres Tolikara segera memastikan institusi, mandat, dan wilayah operasi pasukan yang dilaporkan berada di kawasan tersebut. Sementara itu, Sekretaris Komisi 1 DPR Papua Pegunungan, Nahum Mabel, juga meminta pimpinan TNI dan Polri memberikan perhatian serius terhadap laporan masyarakat di wilayah Melayu Kempu dan Distrik Kempu. Nahu mengatakan kondisi psikologi masyarakat harus menjadi pertimbangan karena warga mengalami trauma dan tidak leluasa menjalankan aktivitas di kebun. Ia juga meminta pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat

0: Pemerintah Kabupaten Lanijaya terus mendorong pengembangan kopitiam sebagai komoditas unggulan dan investasi ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Dukungan diberikan melalui bantuan alat produksi rumah penjemuran, bibit kopi hingga penguatan kapasitas petani dan akses pemasaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rian.
1: Pemerintah Kabupaten Lanijaya terus mendorong pengembangan perkebunan kopi sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat sekaligus investasi jangka panjang bagi generasi mendatang. Komitmen tersebut ditunjukkan Bupati Lanijaya Letinus Jigi Balom serta Dinas Pertanian dan Perikanan saat menyerahkan bantuan alat produksi pertanian kopi kepada petani Distrik Tiom. Bupati juga turun langsung ke kebun, ikut menanam kopi dan melihat proses penjemuran hasil panen. Aletinus mengatakan saat ini terdapat sekitar 20 kelompok tani kopi di Lanijaya, di mana pemerintah ingin membangun pertanian dimulai dari kampung dan dikembangkan hingga menjadi kekuatan ekonomi daerah. Menurutnya, kondisi geografis Lanijaya yang berada di kawasan pegunungan menjadi salah satu potensi untuk menghasilkan kopi dengan karakteristik khas Tiom. Karena itu, masyarakat termasuk generasi muda didorong untuk terus membuka dan mengembangkan lahan kopi. Untuk mendukung proses pasca panen, Pemkab Lanijaya telah menyiapkan 20 rumah penjemuran kopi dan berencana menambah fasilitas tersebut secara bertahap. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Lanijaya, Enius Wanimbo, mengatakan bantuan diberikan untuk meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan petani kopi di Distrik Tiom. Bantuan tersebut meliputi 25 gerobak, 50 gunting stick, 10 mesin babat, 50 sepatu but, 50 kampak, 10 alat semprot punggung, 50 parang, 50 linggis, serta 20 rumah penjemuran kopi. Pemerintah juga menyiapkan bibit kopi sesuai kebutuhan luas lahan masing-masing petani. Selain sarana produksi, pemerintah akan memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembelajaran di daerah penghasil kopi lainnya. Bupati Aletinus mengatakan pemerintah juga tengah menyiapkan ekosistem bisnis melalui Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang nantinya diharapkan dapat menampung hasil produksi petani dan membantu membuka akses pasar. Pemerintah juga merencanakan pembangunan fasilitas penggilingan kopi di Tiom, sehingga proses pengolahan hingga pemasaran dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. Salah satu petani kopi, Moses Jigi Balom, mengapresiasi dukungan pemerintah dan berharap pendampingan, pelatihan, teknologi, peralatan pengolahan serta akses pemasaran tersebut diperkuat. Ia menilai keterlibatan generasi muda menjadi kunci agar perkebunan kopi tetap berkembang dan mampu membuka lapangan pekerjaan serta peluang usaha bagi masyarakat Lanijaya. Pemkab Lanijaya juga berharap pengembangan kopi Tiom tidak hanya berhenti pada peningkatan produksi, tetapi berkembang menjadi usaha bernilai ekonomi tinggi yang mampu memperkuat perekonomian masyarakat mulai dari kampung. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Saudara pendengar, pengelola objek wisata Yali Mabel di Desiana Mabel mengunjungi Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat untuk mempelajari pengembangan potensi kampung wisata. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Andijori.
1: Objek wisata Yali Mabel, Desiana Mabel, mengunjungi Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat untuk mempelajari pengembangan potensi kampung wisata. Kunjungan tersebut dilakukan bersama rombongan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Jayawijaya sebagai upaya menambah wawasan dalam pengelolaan destinasi wisata. Desiana Mabel merupakan salah satu pengurus dari 12 kelompok wisata yang mengelola berbagai potensi wisata alam dan budaya di Kabupaten Jayawijaya. Desiana tiba di Lembur Pakuan setelah dibawa langsung oleh
0: Saudara pendengar, berita yang terakhir di mana kantor pertanahan Kabupaten Jayawijaya terus memastikan proses sertifikasi tanah berjalan sesuai ketentuan hukum. Salah satunya melalui pemeriksaan fisik tanah oleh panitia A di wilayah Honelama 2, Distrik Wamena. Kembali Epifania Reyan dengan laporannya.
2: Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya kembali melaksanakan pemeriksaan fisik tanah melalui kegiatan turun lapangan atau TURLAP di Jalan Kampung Honelama 2, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kepastian hukum, kejelasan batas di bidang tanah, serta kesesuaian data fisik dan yuridis sebelum proses sertifikasi diterbitkan. Tim panitia A yang terdiri dari petugas kantor pertanahan, perwakilan pemerintah distrik, dan kepala kampung turun langsung meninjau objek tanah sekaligus berdialog dengan pemohon dan pemilik tanah yang berbatasan. Kepala kantor pertanahan Kabupaten Jayawijaya, Melke Mentang, mengatakan pemeriksaan lapangan merupakan agenda rutin yang penting untuk menjamin legalitas kepemilikan sekaligus mencegah potensi sengketa pertanahan di kemudian hari. Melke menegaskan, Kantor Pertanahan Jayawijaya berkomitmen memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat pemohon hak atas tanah juga dihimbau untuk hadir dan mendampingi petugas saat pemeriksaan fisik, sehingga proses berjalan lancar dan data pertanahan yang diperoleh benar serta akurat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2020. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Mogok lagi sih nih motor. Mana udah jam segini lagi. Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.
1: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo melantik Hamka Yilipele SIKOM sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan melalui mekanisme pengganti antar waktu atau PAW untuk sisa masa jabatan 2023-2028. Pelantikan berlangsung di kantor gubernur siang tadi. Laporan dari Roni Hisage dari kantor gubernur.
2: Ya, terima kasih rekan Van Heren di studio, pendengar dimanapun Anda berada, bahwa siang hari ini ataupun siang tadi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo melantik Hamka Yilipele SIKOM sebagai anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP Provinsi Papua Pegunungan untuk melalui mekanisme pengganti antar waktu atau PAW untuk sisa masa jabatan 2023-2028. Di mana pendengar, pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan berlangsung di ruang rapat Gubernur Papua Pegunungan pada Jumat siang. Dan perlu kami sampaikan bahwa Hamka Yilipele ini dilantik sebagai PAW atau pengganti antar waktu menggantikan Ustadz Ismail Aso setelah Hamka Yilipele memiliki proses jabatan di pengadilan. Dan pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1 dan sekian, di mana dalam kesempatan tersebut Gubernur John Tabo dalam sambutannya mengatakan pelantikan anggota MRP melalui mekanisme PAW merupakan bentuk penegakan hukum dan keadilan, di mana menurut Gubernur Hamka Yilipele menggantikan Ismail Aso setelah memenangkan proses gugatan hukum mulai dari tingkat pertama hingga putusan akhir terkait proses seleksi keanggotaan MRP Papua. Gubernur menegaskan roda pemerintahan harus berjalan sesuai dengan koridor hukum, aturan yang berlaku. Karena itu seluruh pihak diimbau meninggalkan bertentangan dengan regulasi. Selain itu, juga meluruskan pemahaman publik mengenai mekanisme pengisian jabatan anggota MRP yang meninggal dunia ataupun juga berhalangan tetap. Dan ia kembali menegaskan bahwa Hamka Yilipele ini dilantik setelah ia memenangkan gugatan atas dugaan perbuatan hukum yang dilakukan pada proses pelantikan pada beberapa waktu lalu, dan akhirnya Hamka Yilipele melakukan proses gugatan tersebut dan ia harus mendapatkan Ismail Aso. Dan berikut ini adalah pernyataan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo saat melakukan pelantikan di kantor gubernur siang tadi. Kita dengarkan bersama pernyataan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo.
3: Jadi seluruh publik dan rakyat harus tahu mengapa Majelis Rakyat Papua sebenarnya memiliki aturan itu dalam kaitan apabila kepentingan politik para saat menjelang pemilu dan lebih dari itu dalam hal
2: pendengar, maupun Anda yang pernyataan Papua Pegunungan John Tabo yang menyatakan bahwa ini adalah langkah akhir ataupun juga tahapan akhir daripada proses menangkap oleh Habibie sehingga harus mematuhi hukum dan hentikan Maila. Dan arah sambutannya, Gubernur John Tabo mengapresiasi perjuangan hukum yang ditempuh Hamka Yelitorio, di mana ia menilai langkah tersebut untuk contoh kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, Tabo juga berharap seluruh elemen masyarakat menumbuhkan rasa memiliki terhadap daerah dan pemerintah. Dan menurut dia, pembangunan Papua Pegunungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan oleh masyarakat Papua Pegunungan. Demikian di kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, saya Roni Hisake, kembali ke studio Pro 1 RRI Wamena.
1: Baik, terima kasih rekan Roni Hisake untuk laporannya di sore hari ini.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz. Kanal informasi dan inspirasi pendengar, informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, di mana klub La Liga Getafe dikabarkan telah mencapai kesepakatan secara verbal untuk merekrut bek kanan veteran sekaligus mantan kapten Real Madrid, Dani Carvajal, dengan status bebas transfer. Pendengar, pemain berusia 34 tahun tersebut berstatus tanpa klub setelah masa baktinya bersama Real Madrid berakhir pada musim panas lalu. Meski sempat mendapatkan tawaran dari luar Eropa serta opsi menjajah liga lain, Carvajal memilih untuk tetap berkarir di Spanyol. Pendengar, dilansir dari Instagram milik Fabrizio Romano bahwa perjanjian verbal selesai, medis juga telah selesai untuk Dani Carvajal yang siap bergabung dengan Getafe sebagai agen bebas setelah meninggalkan Real Madrid. Kehadiran bek pemenang 6 gelar Liga Champions tersebut diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Getafe sekaligus memberikan dampak mentalitas bertanding secara instan. Pendengar, kepindahan ini tinggal menunggu persetujuan resmi dari otoritas La Liga terkait dengan batas kriteria financial fair play dan alokasi gaji pemain Getafe. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id.
1: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Romano kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lampu kuning
2: buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
2: Astaga, untung deh saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Kenapa kamu, Dek?
3: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi airnya menetes terus dan aku tampung dengan tanganku.
2: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
3: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
2: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Mama?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
8: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
4: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
5: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
6: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
7: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak.

0: penuh informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami di mana Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo melantik Hamka Yelipele sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan dari kelompok kerja agama Islam di kantor Gubernur Papua Pegunungan Wamena Jumat 9 Oktober 2026. Pendengar, Hamka Yelipele dilantik setelah memenangkan proses gugatan pelantikan Ismail Aso. Dalam sambutannya, Gubernur John Tabo mengatakan proses hukum yang telah dilalui Hamka Yelipele telah membuahkan hasil akhir. Ia menyebut persoalan itu sebagai pelajaran penting bagi pemerintah dan lembaga representasi masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan. Pendengar, menurut Gubernur Hamka Yelipele, menempuh upaya hukum setelah terjadi perubahan dalam proses pergantian anggota menjelang pelantikan. John Tabo menyatakan bahwa proses hukum dari tingkat bawah hingga tingkat atas lebih dimenangkan oleh Hamka Yelipele. Ia juga menyinggung upaya peninjauan kembali dan yang diajukan pihak Ismail Aso. Namun upaya tersebut tidak mengubah hasil proses hukum yang menjadi dasar pelantikan Hamka Yelipele. Ia menegaskan bahwa persoalan serupa tidak boleh kembali terjadi pada masa mendatang. Menurutnya, setiap proses pengisian jabatan dalam lembaga pemerintahan maupun lembaga representasi masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan memiliki dasar hukum yang jelas. Pendengar, John Tabo mengajak seluruh pihak menjadikan pengalaman tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat kepastian hukum, memperbaiki tata kelola kelembagaan, dan mencegah munculnya persoalan serupa. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami yaitu rri.co.id.
1: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: Lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Jambret! Lontong! Eh, tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu,
1: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga.

0: Baik, saudara pendengar, mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan pukul 17 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, di mana legenda Manchester City dan timnas Spanyol David Silva membuat kejutan besar di dunia sepak bola dengan memutuskan kembali merumput pada usia 40 tahun. Pendengar, setelah secara resmi gantung sepatu pada pertengahan 2023 lalu akibat cedera ACL saat membela Real Sociedad, playmaker tersebut kini kembali merumput dengan menandatangani kesepakatan untuk bergabung dengan klub Liga Primer Hong Kong, Supremet Satin. Dilansir dari Instagram milik Fabrizio Romano bahwa David Silva keluar dari pensiun dan menandatangani dokumen resmi hari ini dengan Hong Kong Premier League. Kedatangan sang bintang veteran diharapkan memberikan dampak besar bagi popularitas Liga Premier Hong Kong dan menjadi momen bersejarah bagi para penggemar sepak bola di kawasan tersebut. Silva disiapkan menjalani masa penyesuaian fisik terlebih dahulu sebelum diturunkan dalam pertandingan resmi dengan peluang debut pada pertengahan Oktober atau awal November. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingabul.
2: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glen. Karena Adik Glen baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Kenapa Nana?
1: Tim, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara nggak Nana, sukenop kita. Sama antar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. Satu Jai, dua Alok, 3 Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
2: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kami akan menghibur kaum muslimah dan kaum muslimin dengan lagu nuansa islami. Online.
1: Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Leh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Bentar.
3: Ngapa, Leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Leh?
4: Jadi gini, itu
3: ada... ada apa di kamar itu?
4: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Kasian banget dia.
3: Siapa?
2: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
3: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
2: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
3: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
4: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Kenapa nana?
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara nana no, sekenop kita. Sama ntar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
2: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo

0: Baik saudara pendengar, mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama Gema Papua.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj dan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri bekerja sama memadankan data untuk mencegah kecurangan terkait dengan antrean haji. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mencontohkan sejumlah kecurangan terkait data dalam keberangkatan haji. Di antaranya terdapat jamaah yang mengubah usianya agar diprioritaskan dalam antrean keberangkatan haji. Selain itu ada
2: dan Hovindigo.
3: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya kebakaran lahan 17 hektar tunas sawah Erma Group perkuat penanganan di Papua Selatan. Persipura bidik kemenangan atas RAN Nusantara FC. Selain dua topik tersebut, Warta Berita malam ini kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik dan kami akhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Polres Jayawijaya kembali mengungkap kasus kejahatan jalanan dengan menangkap seorang residivis pencurian dengan kekerasan di kawasan Transkimbim Wamena. Berikut laporan Arfianti Marbun dari Wamena.
4: Tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polres Jayawijaya menangkap seorang residivis kasus pencurian dengan kekerasan atau curas berinisial WK di kawasan Lipi, Jalan Transkimbim, Wamena pada Senin kemarin. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat informasi masyarakat bahwa pelaku sedang mengonsumsi minuman keras di sekitar lokasi. Sebelumnya, tim melaksanakan apel pengecekan yang dipimpin Kanit Idum Ibda M. Torik Basori SHMH untuk memastikan keselamatan personel dan penerapan SOP penggunaan senjata api. Saat didatangi petugas, pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti. Dari hasil pemeriksaan awal, WK diduga terlibat dalam sejumlah aksi curas, diantaranya di Jalan SD Percobaan pada 6 Agustus, Jalan Transkimbim pada 25 Agustus, serta Jalan Diponegoro Ahmad Yani pada 31 Agustus 2026. Kasat Reskrim Polres Jayawijaya Ibtu Marcelino Harumambi SHMH mengatakan penangkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mempersempit ruang gerakan pelaku kejahatan jalanan. Polisi kini masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan dan kemungkinan TKP lainnya. Polres Jayawijaya juga mengapresiasi masyarakat yang aktif memberikan informasi terkait keberadaan pelaku maupun potensi gangguan keamanan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
3: Saudara, tunas sawah Erma Group terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit mereka di Papua Selatan. Kekeringan ekstrim akibat fenomena El Nino memicu kebakaran yang berdampak pada areal perkebunan dengan luas lahan terbakar mencapai 17 hektar. Berikut laporan Yohanes Degoden dari RRI Bovendigo.
5: Fenomena iklim global El Nino yang melanda wilayah Papua Selatan selama lebih 4 bulan terakhir telah memicu gelombang kekeringan ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu dekade terakhir. Vegetasi yang kering, kerontang serta tiupan angin kencang menciptakan instabilitas lingkungan yang menempatkan kawasan ini, termasuk area pemukiman masyarakat dan area konsesi perkebunan PT Tunas Sawah Erma A, inti usaha dari TSE Group dalam status siaga kamera, ancaman kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, satu-satunya akses jalan Trans Papua yang menghubungkan Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Merauke melintas langsung di areal perkebunan PT TSEA, dan tingginya mobilitas publik di jalur strategi ini menimbulkan risiko kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan yang dapat memicu kebakaran hebat dalam hitungan detik. Berdasarkan pantauan lapangan dan fakta di lapangan, titik-titik api awal umumnya bermula dari luar batas hak guna usaha perkebunan kelapa sawit PT TSEA yang dengan cepat merambat ke dalam wilayah perkebunan perusahaan, melahap sebagian tanaman sawit produktif maupun tanaman sawit muda yang menjadi tumpuan investasi jangka panjang. Total kerugian mencapai kurang lebih 2.000 tanaman sawit yang terbakar, dengan areal terbakar seluas 17 hektar. Sementara itu, warga yang berada dekat dengan titik lokasi kebakaran menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap pihak perusahaan yang sudah dapat cepat hadir di sekitar pemukiman warga untuk penanggulangan darurat yang sigap melindungi kampung dan fasilitas umum. Hal itu seperti yang disampaikan Isak Yawotem, masyarakat Kampung Naga.
6: Di mana-mana asap tebal dari sini ujung sampai minta bantuan kepada susah bagaimana cara untuk upayakan bisa atau meredakan asap ini di sini kita bukan sepihak ini yang kita merasakan sangat sulit sekali buat kita.
5: Pihak perusahaan TSE Group sejak awal musim kemarau pada bulan Mei lalu, langkah mitigasi preventif telah digalakkan perusahaan secara konsisten melalui sosialisasi aturan hukum dan pencegahan karhutla oleh tim sustainability, tim humas dan tim panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja kepada karyawan di setiap unit usaha perkebunan milik TSE Group dan termasuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Sementara itu, pihak perusahaan juga menyampaikan himbauan terbuka dan undangan kolaborasi kepada pemerintah daerah, instansi terkait serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal mitigasi karhutla, meredam spekulasi yang tidak berdasar dan memprioritaskan keselamatan serta kelestarian lingkungan hidup di Papua Selatan. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara, dari Bovendigul kita menuju ke Nabire. Komando Distrik Militer 1705 Nabire secara resmi menempati gedung markas baru yang berlokasi di ex-gedung KNPI Kota Lama Nabire, Papua Tengah. Pemanfaatan gedung tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja TNI Angkatan Darat. Selengkapnya, Robi Vanindi dari RRI Nabire.
7: Dan di 1705 Nabire, Letkol Arhanud Dwi Pawanto dalam arhannya pada syukuran penempatan markas yang baru bertempat di ex-kantor KNPI Kota Lama Nabire, Kamis 8 Oktober 2006, menyampaikan bahwa pemanfaatan aset ex-KNPI merupakan bentuk efisiensi dan sinergi yang baik antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas keamanan serta mempermudah akses pelayanan masyarakat yang membutuhkan koordinasi dengan pihak militer. Dengan fasilitas yang lebih memadai di lokasi baru, jajaran Kodim 1705 Nabire berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan prajurit serta mempererat silaturahmi dan kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah Papua Tengah. Syukuran penempatan gedung baru ini dihadiri oleh jajaran TNI, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah dan para tamu undangan lainnya. Gedung ex-KNPI yang telah direnovasi tersebut ini siap difungsikan sebagai pusat kendali operasional pelayanan administrasi dan koordinasi keamanan teritorial.
8: Pertahanan sudah mulai dikembangkan dan nanti akan di sini ada kurang 29 mangrove yang tempatnya di Makimi yang akan menggunakan kantor Korem, sehingga Korem harus bergeser ke Kodim dan Kodim harus cari tempat baru. Puji Tuhan, dari Pak Bupati, kemudian dari rekan-rekan KNPI support kami
9: kami sehingga boleh menggunakan kantor KNPI yang ada di Kota Lama ini. Gedung KNPI ini merupakan fasilitas negara dan akan digunakan sementara oleh Kodim. Tentunya kita akan berkomitmen dalam menjaga dan merawat menggunakan fasilitas ini dengan bertanggung jawab.
7: Sementara itu, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dalam menyampaikan sambutan Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan bahwa keberadaan markas baru Kodim 1705 Nabire diharapkan tidak hanya menjadi sarana penunjang kinerja TNI, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun Nabire. Peran TNI, khususnya Kodim 1705 Nabire, sangat vital dalam menciptakan rasa aman serta mengawal program-program pembangunan. Untuk itu, pemerintah bersama TNI harus membangun sinergi yang kuat dengan seluruh elemen, baik tokoh agama, tokoh adat, maupun masyarakat luas.
10: Saya berharap kepada seluruh anggota Kodim 1705 Nabire dapat menjadikan kantor ini sebagai tempat untuk semakin meningkatkan kinerja, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan sebagai pelindung masyarakat. Saya berpesan untuk terus menjaga semangat dengan moto bersama rakyat TNI kuat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kedekatan dengan masyarakat harus terus dibangun melalui komunikasi, pelayanan, kepedulian, dan kehadiran nyata di tengah-tengah masyarakat yang kita cintai.
7: Acara syukuran gedung baru yang digelar secara hikmat diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada para pemenang lomba jurnalistik dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 tahun 2006 yang digelar oleh Kodim 1705 Nabire. Pengumuman pemenang lomba jurnalistik ini menjadi momen penting untuk mengapresiasi peran awak media dalam menyajikan informasi yang edukatif, objektif, dan membangun bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Robi Vanindi melaporkan.
3: Saudara pendengar, Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Festival Kalimaro 4 resmi ditutup dengan mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini dinilai menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, gereja, dan tokoh adat dalam mendorong pembangunan sekaligus melestarikan budaya di wilayah Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
11: Festival Kalimaro dinilai tidak hanya menjadi sebuah kegiatan budaya, namun menjadi bagian dari pembinaan generasi muda agar mampu mengembangkan berbagai kegiatan positif dan kreatif di daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Paskalis Prayitno, mengatakan keberhasilan pelaksanaan Festival Kalimaro menunjukkan pentingnya kolaborasi tiga unsur, yakni pemerintah, gereja, dan masyarakat adat. Kolaborasi tersebut dinilai perlu untuk terus diperkuat dalam berbagai program pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan di Papua Selatan. Ia meyakini keterlibatan masyarakat, agama, dan adat secara bersama-sama akan mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan di daerah.
12: Keberhasilan event ini merupakan contoh kolaborasi terbaik. Kolaborasi pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pemerintah Kabupaten Merauke, dengan gereja yang dalam hal ini diwakili oleh Pastor Paroki Hati Kudus Wendu dan seluruh teman-teman. Dan juga dari tokoh adat yang pada hari ini dengan luar biasa telah memberikan kolaborasinya, telah memberikan kerjasamanya.
11: Sementara Festival Kalimaro Kabupaten Merauke terpilih masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Ketua Panitia Festival Kalimaro 4, Willy Brodus Yayu Mahuse, mengatakan selama pelaksanaan, Festival Kalimaro tidak hanya menghadirkan beragam atraksi budaya, seni, dan ekonomi kreatif, namun juga mampu menarik antusiasme masyarakat dan wisatawan. Pihaknya mencatat, jumlah pengunjung selama pelaksanaan mencapai 12.500 orang yang juga melibatkan lebih dari 112 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal.
12: Generasi

0: Keberhasilan Festival Kalimaro tidak lepas dari dukungan pemerintah, gereja, tokoh adat, serta seluruh masyarakat. Ia menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan festival. Beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya penguatan fasilitas pendukung, penataan lokasi kegiatan, dukungan alokasi dana OTSUS secara langsung untuk Festival Kalimaro, serta penetapan peraturan daerah mengenai kalender kegiatan. Seluruh rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bersama untuk meningkatkan kualitas Festival Kalimaro sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Saudara, Akademi Teknik Biak Numfor resmi melaksanakan upacara wisuda ahli madya jenjang diploma 3 angkatan ke-13. Sebanyak 17 wisudawan dan wisudawati dari jurusan manajemen informatika mengikuti prosesi wisuda tersebut. Berikut laporan Ririn Arini dari RRI Biak.
2: Akademi Teknik Biak resmi menggelar upacara wisuda ahli madya jenjang diploma 3 D3 angkatan ke-13 yang diikuti oleh 17 wisudawan dan wisudawati. Jurusan manajemen informatika berlangsung di KSL Ballroom Biak pada pekan lalu. Kegiatan ini menjadi momen bersejarah sekaligus bukti keberhasilan lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan Yayasan Manfaqwak ini melewati berbagai tantangan untuk melahirkan lulusan yang siap berkontribusi di era transformasi digital. Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Kartarumbaro Kapisa mewakili pemerintah daerah menekankan kehadiran lulusan bidang manajemen informatika memiliki peran sangat strategis di tengah era transformasi digital yang sedang berlangsung, di mana penguasaan teknologi informasi menjadi kunci utama kemajuan daerah.
3: Kehadiran lulusan diploma bidang manajemen informatika di Kabupaten Biak Numfor saat ini sangatlah penting. Kita sedang berada di era transformasi digital di mana penguasaan teknologi informasi menjadi kunci utama pembangunan daerah. Saatnya hari ini saudara mengabdi untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk banyak orang. Itulah pendidikan pendidikan dan dia. Sebagai ahli madya, saudara-saudara dibekali dengan keahlian praktis dan teknis yang sangat dibutuhkan oleh pasar kerja maupun dalam sektor pemerintahan. Status lulusan ini bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan gerbang awal untuk mengaplikasikan ilmu demi kemajuan masyarakat Biak Numfor. Jadilah pelopor inovasi digital yang mampu menciptakan lapangan kerja yang baru di tanah Papua.
2: Sementara itu, Direktur Akademi Teknik Biak Numfor, Rahman Daud Wasalamoni, dalam laporannya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas terlaksananya wisuda ini setelah sempat tertunda beberapa waktu. Ia mengakui perjalanan tidak mudah, namun berkat semangat civitas akademika serta dukungan LL Dikti, berbagai tantangan dapat diatasi.
4: Ketika sudah di masyarakat nanti, ciptakan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara, dan selalu menjunjung tinggi nama baik almamater. Kebesaran nama baik dan prestasi saudara-saudara akan menjadi kebesaran almamater kita bersama.
2: Pemerintah Biak Numfor juga memberikan apresiasi besar kepada Yayasan Manfaqwak dan Akademi Teknik Biak yang konsisten mencetak sumber daya manusia unggul dan berkarakter di bidang teknologi serta memperkuat kemitraan demi percepatan pembangunan daerah. Ririn Arini melaporkan.
1: Saudara pendengar dan pemirsa, berikut kita beralih ke berita olahraga. Saudara, Persipura Jayapura berambisi mempertahankan tren positif kemenangan saat menghadapi Rans Nusantara FC dalam lanjutan pekan kelima Pegadaian Championship 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
5: Persipura Jayapura siap mengamankan poin penuh di markas sendiri saat berjumpa dengan tim tamu Rans Nusantara FC dalam lanjutan pekan kelima Pegadaian Championship musim 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat malam. Bermodalkan kemenangan sebelumnya, pasukan Regi Aditya ingin melanjutkan tren positif itu meskipun tanpa sejumlah pemain pilar. Dikatakan Regi, untuk meraih 3 poin, ia telah mempersiapkan berbagai upaya permainan yang terbaik lantaran tidak akan mudah untuk menghadapi tim tamu tersebut.
6: Memang ada beberapa pemain yang belum bisa bermain sampai hari ini. Boas Salosa, Ruben Sanadi, Ramai Rumakik, Hakim, dan juga Lazarus Sinim yang di pertandingan terakhir terkena kartu merah. tapi itu nggak mengurangi semangat kami untuk bisa mengamankan 3 poin penuh besok melawan Rans. Ya, saya melihat bahwa championship ini adalah liga profesional, jadi terkadang ada memang tim-tim yang tidak bisa meraih poin penuh di setiap pertandingan. Kami tetap mewaspadai bagaimana kolektivitas dari Rans, bagaimana mereka menyerang, bertahan. Kami sudah mempersiapkan dengan staf pelatih dan juga tim analis untuk bagaimana melakukan kontra strategi. Jadi kami akan memberikan permainan yang atraktif besok, karena itu bentuk hormat dan respek kami kepada tamu kami. Ya, kami sudah mempersiapkan secara khusus, mensimulasikan beberapa skenario di beberapa hari terakhir ini. Jadi kita tunggu saja kejutannya. Kita akan coba untuk meresponi bagaimana game plan yang akan dilakukan oleh Rans besok.
5: Sementara gelandang bertahan Bima Ragil bersama rekan-rekannya menyatakan kesiapan penuh untuk melawan Rans Nusantara demi mendapatkan poin penuh, meski lawannya itu juga memiliki modal menang besar di pertandingan sebelumnya melawan PSBS Bia.
7: Ya, mungkin untuk pemain kita sudah sepakat untuk bertahan besok. Kita akan berusaha semaksimal mungkin buat mengejar 3 poin dan tidak menutup kemungkinan kita juga respect terhadap lawan. Semoga pertandingan besok berjalan menarik dan 3 poin buat Persipura.
5: Diketahui tim berjuluk Mutiara Hitam saat ini berada di peringkat ke-6 klasemen, mengantongi 4 poin dari 2 hasil imbang, 1 kekalahan dan 1 menang. Sedangkan lawannya berada di posisi ketiga, mengantongi 7 poin dari 2 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Nalik Saulia melaporkan.
1: Dan saudara pendengar, sekian warta berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Jumat 9 Oktober 2026. Saya Ida Susilawati mengucapkan terima kasih dan mewakili seluruh kru dan tim redaksi warta berita Gema Papua, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
8: Telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar, saatnya kembali bergabung bersama kami di studio program Satu Radio Republik Indonesia, RRI Jayapura. Setelah kita ikuti warta berita Gema Papua yang disiarkan langsung dari studio 5 RRI Jayapura. Dan pendengar, tetap bersama kami saat lagi Mimbar Agama hadir untuk menemani kita semuanya di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari di

diakhiri dengan kalimat-kalimat menghakimi. Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini nggak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: lays it up for Ronaldo. Oh, nice. Settles, shoots, scores.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Brevoort Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita untuk anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Bye-bye.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat itu langsung ke Posyandu sudah.
0: Resep-resep kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi.
2: Ayo ke Posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke Posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

Pukul 20 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam. Ya, pendengar, apa yang Anda alami hari ini akan menjadi pengalaman berharga, bahkan pengalaman yang pantas untuk dikenang di kemudian hari. Kalaupun ada yang kecewa, kecewa itu wajar karena kita pernah berharap, namun jangan biarkan kekecewaan membuat kita berhenti untuk melangkah. Karena tidak semua yang kita harapkan harus menjadi kenyataan. Kadang Tuhan mengizinkan kita kecewa bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mengajarkan bahwa ada jalan yang lebih baik. Untuk itu, tenangkan hati, lepaskan yang menyakitkan, dan lanjutkanlah langkahmu. Apa yang hilang hari ini bukan berarti masa depan ikut hilang. Ya, pendengar, di malam yang sunyi ya, dengan gelapnya, kami terus menemani ruang dengar Anda, menembus jarak, ruang, dan waktu dengan tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi-informasi. Saya Adam akan menemani Anda di malam ini hingga tuntas nanti.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, malam ini kami cukupkan sampai di sini untuk tembang-tembang hiburan karena kita akan simak warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.

0: Hasan sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kita lihat ini aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, ARK masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang nantinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1.074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
4: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
4: Aset-aset dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kalau kita lihat ini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, ARK masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
5: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itu ya.
4: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh Pak, kalau ya, kayak gitu? Kalau
5: satu tidak kapos
4: dan
5: terus kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
3: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual-beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang nanti mau berangkat ditemukan oleh beliau, punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang nantinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia, 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
6: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrean terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atika Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
7: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarekasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
8: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
7: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
9: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
7: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
10: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
11: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakupit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahambut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
10: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
11: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
12: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal. Jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
11: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
13: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
14: di tingkat pembelajaran, Pak?
15: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
13: Armin berharap teaching factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui teaching factory.
16: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, teaching factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
13: Elis berharap teaching factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
17: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, we said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
18: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bapepti terus memperkuat pengawasan transaksi.
19: To this end, the Ministry of Trade through Bapepti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize risk and avoid illegal trading.
20: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
17: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
21: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus
17: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
14: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
17: Angie also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches communities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Of Regina, Face of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
21: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
22: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya, tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Ya, Pak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Ijen Officer the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
21: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
23: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BGNB dan BGNB. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
21: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Khairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litiloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan back dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Eh, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini rumahnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina,
3: ya Mama.
2: Sini. Kenapa Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
4: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas. Same old story.

Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
8: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
4: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
5: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
6: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
7: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak.

0: Knop ngana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Sama ntar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
2: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bu,

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak.
3: Ya, langsung. Ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

pendengar, kebersamaan kita di Lintas Wamena Malam dengan tembang-tembang hiburan juga selingan informasi-informasi sampai di sini. Terima kasih kebersamaan Anda dan tetap syukuri untuk apa yang telah kita dapatkan dalam karya sepanjang hari ini. Saya Adam yang bertugas menutup rangkaian acara siaran.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Benente, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Wamena. Program 1 mengudara dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua melalui frekuensi 97,1 MHz. Menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka!

Persatuan Indonesia. 4.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Wamena Program 1 mengudara dari Jalan Ahmad Yani 64 dengan FM 97,1 MHz. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di pagi hari ini di sesi yang pertama, saya Tanti yang menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti. Dan untuk mengawali perjumpaan kita, teman-teman rohani akan menemani Anda untuk mengingatkan kita ya. Dalam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, nafas, kehidupan yang gratis.

Persatuan Indonesia. 4.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Saudara pendengar, manapun Anda berada, kami cukupkan sampai di sini lagu-lagu rohani menemani ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, di pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini pendengar, tanggal 10 Oktober 2026.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini 10 Oktober 2026. Selengkapnya. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo melantik Hamka Ieli Peles Ikom sebagai anggota Majelis Rakyat Papua MRP pengganti antar waktu menggantikan Ismail Aso. Laporan Roni Hisage dari kantor Gubernur.
1: Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Taboh melantik Hamka Ieli Pele sebagai anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Pegunungan dari Pokja Agama Islam di kantor Gubernur Papua Pegunungan di Wamena, Jumat 9 Oktober 2026. Hamka Ieli Pele dilantik setelah memenangkan proses gugatan hukum atas anggota MRP sebelumnya Ismail Aso. Pada kesempatan itu, Gubernur John Tabo mengatakan proses hukum yang telah dilalui Hamka Ieli Pele telah membuahkan hasil akhir. Ia menyebut persoalan tersebut sebagai pelajaran penting bagi pemerintah dan lembaga representasi masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan. Menurut Gubernur John Tabo, Hamka Ieli Pele menempuh upaya hukum setelah terjadi perubahan dalam proses pergantian anggota menjelang pelantikan. John Tabo menyatakan bahwa proses hukum dari tingkat bawah hingga tingkat atas telah dimenangkan oleh Hamka Ieli Pele hingga akhirnya resmi dilantik sebagai anggota MRP pengganti antar waktu.
2: Jadi seluruh publik dan rakyat harus tahu mengapa saudara Ustadz Ismail Aso dihentikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Karena penegakan hukum saudara Hamka Ieli Pele melakukan gugatan dalam proses seleksi Majelis Rakyat Papua Pegunungan sebenarnya yang mengikuti secara

0: aturan itu adalah hamka yelpil. Tetapi ada kepentingan politik pada saat menjelang pelantikan, saudara, hamka yelpil digeser. Itulah hamka yelpil melakukan upaya banding, upaya hukum, supaya rakyat Papua Pegunungan harus tahu. Dan kebenaran itu ada di saudara hamka yelpil. Hari ini kita sama-sama membuktikan. Jadi semua proses hukum dari tingkat bawah sampai tingkat atas dimenangkan oleh saudara hamka yelpil. Walaupun pihak saudara kita Ismail Aso upaya peninjauan kembali hukum, tetapi tetap hukum semuanya menolak. Karena yang benar adalah proses, yang benar adalah saudara hamka yelpil.
1: Lebih jauh, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengajak seluruh pihak menjadikan pengalaman tersebut sebagai evaluasi untuk memperkuat kepastian hukum, memperbaiki tata kelola kelembagaan, dan mencegah munculnya persoalan serupa di kemudian hari. Sementara itu, dalam sumpah jabatannya, Hamka Yelipele menyatakan komitmennya untuk memegang teguh Pancasila, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945, mentaati seluruh peraturan perundang-undangan, serta setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Roni Hisage melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kembali menyalurkan bantuan dana keagamaan kepada 2 gereja di wilayah Lanijaya. Selain mendukung pembangunan rumah ibadah, Bupati juga mengajak masyarakat mengembangkan pertanian dan perkebunan kopi untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Epifania Rayaan dengan laporan selengkapnya.
3: Bupati Lanijaya Aletinus Jigibalom bersama sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait kembali menyalurkan bantuan dana keagamaan kepada 2 gereja, yakni Gereja Baptis Bahtera Dugume dan Gereja Baptis Gumba Nalo II. Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan rumah ibadah yang dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat, termasuk gereja-gereja yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Bupati Lanijaya Aletinus Jigibalom mengatakan, pemerintah daerah berupaya membantu penyelesaian pembangunan gereja yang telah mencapai sekitar 70-80% melalui swadaya masyarakat, meskipun saat ini masih menghadapi efisiensi anggaran. Ia menegaskan jarak dan kondisi cuaca tidak menjadi penghalang bagi pemerintah untuk melayani masyarakat hingga ke kampung-kampung sesuai visi pembangunan dari kampung ke kota.
4: Hari ini kami pemerintah daerah Kabupaten Lanija, yang mana kami pemerintah daerah telah menganggarkan untuk bantuan keagamaan gereja-gereja yang sudah selesai, tinggal 30-20%. Sebagian besar itu diselesaikan oleh jemaat itu masing-masing. Karena kami lihat memang perlu ada dukungan dari pemerintah daerah, dan puji Tuhan hari ini kami lengkap apa yang pemerintah daerah bisa berikan sesuai dengan kondisi yang ada di masing-masing jemaat itu. Jadi bantuannya bervariasi, bagi yang masih penyelesaian masih 50-40% atau 60%, kita bantu. Nilainya agak berbeda dengan yang sudah selesai, hanya tinggal 20%. Finishing itu kita bervariasi mulai dari 200 juta per gereja sampai dengan 600 yang kita lakukan. Pemerintah daerah, kita tidak menyampaikan sesuatu harapan yang lebih banyak kepada masyarakat. Jadi kita turun secara kunjungan langsung, melihat langsung, dan apa yang kita bisa berikan bantuan itu yang kita lakukan. Supaya mereka merasa bahwa ketika mereka sudah saat-saat mungkin tinggal penyelesaiannya hanya 20-30%, mungkin pemerintah daerah ambil alih untuk bantu untuk menyelesaikan itu.
3: Selain menyalurkan bantuan keagamaan, Bupati juga mengajak masyarakat meningkatkan kemandirian ekonomi dengan mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan kopi. Menurutnya, kopi Lanijaya memiliki potensi ekonomi yang besar dan dapat menjadi investasi jangka panjang bagi masyarakat serta generasi mendatang. Pemerintah Kabupaten Lanijaya berharap dukungan terhadap pembangunan rumah ibadah dan pembangunan sektor pertanian dapat berjalan beriring demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
2: Manajemen RSUD Elfrida Sara Kabupaten Duga memastikan persoalan honorarium dan uang lembur tenaga kesehatan terus dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Duga. Manajemen juga menegaskan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas di tengah keterbatasan anggaran dan tenaga medis. Laporan Fajar Rahman.
5: Manajemen RSUD Elfrida Sara Kabupaten Duga memastikan persoalan pembayaran honorarium, uang lembur hingga aspirasi kenaikan honor tenaga kesehatan dan staf terus dikoordinasikan bersama pemerintah Kabupaten Duga. Direktur RSUD Elfrida Sara Dr. Dr. Nathaniel Immanuel Hadi Mkes Mars Fiskua mengatakan honor tenaga kesehatan dan staf untuk periode Mei hingga September tahun ini belum dapat dibayarkan karena dana otsus yang menjadi salah satu sumber pembiayaan honor belum masuk. Nathaniel mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPKAD Kabupaten Duga, termasuk bidang pemberdayaan pada 2 Oktober lalu. Sementara anggaran lembur belum tersedia dalam DPA Induk RSUD dan sedang diupayakan masuk dalam DPA Perubahan 2026 sesuai mekanisme penganggaran daerah. Terkait tuntutan kenaikan honor, manajemen menyerahkan kebijakan tersebut kepada pemerintah Kabupaten Duga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku. Di tengah keterbatasan tenaga medis, 5 dokter RSUD Elfrida Sara juga sedang mengikuti pendidikan dokter spesialis. Manajemen berharap seluruh persoalan dapat diselesaikan melalui dialog dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien dan keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat Duga.
2: Pemerintah Kampung Pirime Distrik Buguk Gone, Lani Jaya menunjukkan perhatian terhadap pendidikan generasi muda dengan menyalurkan bantuan bagi siswa mahasiswa asal kampung tersebut yang sedang menempuh pendidikan di sejumlah kota studi. Bantuan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menyelesaikan studi dan nantinya kembali berkontribusi membangun daerah. Meki Kumurawak dengan laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Kampung Pirime, Distrik Buguk Gona, Kabupaten Lani Jaya, menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT kepada mahasiswa dan mahasiswi asal kampung tersebut yang sedang menempuh pendidikan di Kota Studi Jayapura. Bantuan yang bersumber dari APBK Kampung Pirime tahun anggaran 2026 itu diserahkan langsung pejabat kepala kampung Pirime, Charles Wanimbo, kepada mahasiswa. Charles mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kampung terhadap mahasiswa, terutama mereka yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Menurutnya, mahasiswa merupakan aset kampung dan calon generasi penerus yang nantinya diharapkan kembali membangun Lani Jaya dan Papua Pegunungan. Ia berharap bantuan digunakan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan pendidikan serta mendorong mahasiswa menyelesaikan studi sesuai target. Sementara itu, mewakili mahasiswa Kota Studi Jayapura, Wene Wanimbo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kampung Pirime. Ia menilai bantuan tersebut sangat membantu mahasiswa, khususnya dalam memenuhi kebutuhan selama proses penyelesaian pendidikan. Pemerintah Kampung Pirime berharap dukungan pendidikan bagi mahasiswa dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari tingkat kampung.

0: Manajemen RSUD Elfrida Sara Kabupaten Duga memastikan persoalan honorarium dan uang lembur tenaga kesehatan terus dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Duga. Kamu lagi, saudara? Polres Jayawijaya meningkatkan patroli dan razia kendaraan bermotor menyusul maraknya laporan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dalam 2 pekan terakhir, polisi mengamankan 6 sepeda motor yang diduga hasil curian, serta menggagalkan aksi pencurian terhadap 2 kendaraan lainnya. Laporan Afrianti Marbun.
1: Polres Jayawijaya mengintensifkan patroli dan razia kendaraan bermotor menyusul meningkatnya laporan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di wilayah hukum Polres Jayawijaya. Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Polres Jayawijaya, Ibtu Marcelino Harumambi SHMH kepada RRI pagi kemarin mengatakan, dalam kurun waktu sekitar 10 hari hingga 2 minggu, pihaknya mengamankan 6 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil curian. Kendaraan tersebut diamankan setelah dicocokkan dengan data laporan polisi dari masyarakat yang menjadi korban pencurian. Marcelino mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan untuk mengecek data kendaraan yang akan dipublikasikan melalui media sosial Polres Jayawijaya maupun media massa. Korban diminta membawa surat-surat kendaraan saat melakukan pengecekan.
2: Dari hasil razia kami selama kurang lebih sekitar 10 hari atau 2 minggu berjalan, kami menemukan 6 motor hasil curian yang kami razia dengan ada laporan polisinya. Kami menemukan 6 motor tersebut, kemudian kami amankan. Sekaligus dalam kesempatan ini, kami meminta bantuan kepada pihak media untuk dapat menyampaikan kepada korban yang sekiranya data-data motornya kami akan share di Instagram kami atau media sosial kami, bahkan mungkin dari data-datanya juga kami sudah serahkan ke pihak media untuk dapat mempublikasikan identitas motor ketika mungkin para masyarakat mengetahui bahwa itu motornya mereka yang terbuat dalam laporan polisi, silakan datang untuk pengecekan. Tentunya hal tersebut dengan membawa surat-surat identitas motor tersebut. Tindakan-tindakan yang kami lakukan ini adalah pertama untuk meminimalisir terjadinya curanmor, yang kemudian berusaha untuk bagaimana kita menindak para pelaku-pelaku curanmor. Perlu kami ingatkan bahwa agar masyarakat sekalian dapat memperhatikan untuk selalu menggunakan kunci ganda, sehingga tidak mudah para pelaku-pelaku kejahatan atau pelaku-pelaku pencurian mengambil kendaraan bermotor tersebut.
1: Selain mengamankan 6 kendaraan dari hasil razia, lanjutnya polisi juga menggagalkan pencurian 2 sepeda motor saat patroli malam. Pelaku melarikan diri, sementara 2 kendaraan berhasil diamankan dan kemudian diserahkan kepada pemilik setelah adanya laporan pencurian. Polres Jayawijaya menegaskan razia dilakukan berdasarkan pencocokan dengan database kendaraan yang dilaporkan hilang, termasuk laporan dari tahun-tahun sebelumnya.
2: Kami melakukan razia berdasarkan data dari laporan polisi. Jadi proses cara kami melakukan razia bukan seperti lantas yang harus menunjukkan identitas motor, tetapi proses yang kami lakukan dengan membandingkan dengan database identitas motor yang hilang. Nah, database itu dari mana? Berdasarkan dari laporan polisi. Database yang kami dapat bukan hanya per tahun 2026, tetapi ada juga yang dari kami dapatkan itu hilangnya dari tahun sebelumnya. Ya, jadi ketika ada korban pencurian kendaraan bermotor tetapi mereka tidak melaporkan ke Polres Jayawijaya dalam bentuk laporan polisi, tentunya tidak terdaftar sebagai database motor yang hilang. Jadi kami tidak dapat mengatakan motor yang kami razia di lapangan itu merupakan motor hasil curian, karena tidak ada pelaporan bahwa itu dicuri.
1: Ibtu Marcelino menambahkan, masyarakat juga kembali dihimbau selalu menggunakan kunci ganda dan segera melaporkan kehilangan kendaraan kepada polisi agar dapat masuk dalam database pencarian kendaraan curian. Afrianti Marbun, RRI Wamena melaporkan.
0: Turnamen sepak bola pemuda Baptis Cup 2026 resmi bergulir di lapangan sepak bola Yomaima Wamena kemarin. Ajang yang diikuti oleh 48 tim ini digelar sebagai wadah mempererat persaudaraan pemuda di wilayah Papua Pegunungan. Epifania Rayaan melaporkan.
3: Turnamen sepak bola pemuda Baptis Cup 2026 bergulir di lapangan sepak bola Yomaima Wamena kemarin. Ajang yang diikuti oleh 48 tim ini digelar sebagai wadah mempererat persatuan pemuda di wilayah Papua Pegunungan. Seremoni pembukaan berlangsung meriah dan hikmat, diawali dengan doa bersama serta prosesi penendangan bola pertama ke arah gawang. Kompetisi ini dijadwalkan berlangsung selama 1 bulan dengan melibatkan 32 tim putra dan 16 putri. Ketua Panitia Yeslin Nyoman menjelaskan turnamen ini dirancang untuk merangkul seluruh elemen pemuda dari berbagai latar belakang. Di mana dalam turnamen ini berbagai denominasi gereja telah mendaftarkan timnya guna mengikuti pertandingan yang memperebutkan jutaan rupiah tersebut. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas seluruh dukungan yang mengalir hingga acara dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi senada disampaikan oleh perwakilan PSSI Papua Pegunungan, Hestri Yohanes Purun SIP MSM. Pihaknya menyatakan komitmen untuk terus mendukung perkembangan sepak bola kepemudaan di wilayah Papua Pegunungan, khususnya di Kota Wamena. Hestri atas nama PSSI juga mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya Turnamen Pemuda Baptis Cup 2026. Selain itu, ia juga mengapresiasi All-Star Persiwa Wamena yang selalu hadir mengisi laga eksebisi. Dukungan senada juga datang dari sektor dunia usaha. Ketua HIPMI Papua Pegunungan Antonius Wetipo menilai ajang olahraga ini menjadi momentum penting untuk menciptakan iklim kondusif di tengah masyarakat. Pembukaan turnamen tersebut turut hadir oleh jajaran sponsor, ofisial dan pemain dari setiap tim, perwakilan KNPI Papua Pegunungan, KNPI Jayawijaya, Ketua Forum Pribumi Papua Pegunungan, PSSI Jayawijaya, serta Presiden Klub PAMEK FC. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Tim Ketua Pemuda Lintas Denominasi berhasil membalikan keadaan dan menaklukkan Ekspersiwa Wamena dengan skor 5-2 dalam laga eksibisi di lapangan Yomaima. Pertandingan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Pemuda Baptis dalam menyambut HUT Organisasi dan Natal 2026 sekaligus mendorong mengembangkan bakat sepak bola generasi muda di Papua Pegunungan. Selengkapnya laporan Epifania Rian.
1: Tim gabungan Ketua Pemuda Lintas Dominasi berhasil mengalahkan Ekspersiwa Wamena dengan skor telak 5-2 dalam laga eksibisi di lapangan Yomaima sore kemarin. Sempat tertinggal 2 gol lebih dulu, tim Ketua Pemuda bangkit dan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tim Ketua Pemuda tampil lebih agresif dan berhasil mencetak 4 gol tambahan tanpa balas sekaligus memastikan kemenangan 5-2. Pemain Ekspersiwa Wamena, Frans Mumpo, mengapresiasi Pemuda Baptis yang telah menyelenggarakan pertandingan tersebut. Ia berharap seluruh tim menjunjung tinggi sportivitas agar pertandingan berlangsung aman dan damai. Ia juga berharap kegiatan serupa terus digelar untuk mengembangkan bakat dan talenta sepak bola muda di Papua Pegunungan.
2: Semua sangat apresiasi dengan Pemuda Baptis selama menyelenggarakan pertandingan seperti ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan di Papua Pegunungan di Bukit Sudaya. Kami Astar Persiwa dan seluruh rekan-rekan Persiwa sangat mendukung dan support kegiatan ini. Semoga ke depan masih ada pertandingan ini yang lebih baik dan lebih
1: Terima kasih. Wow. Sementara itu, Ketua Departemen Pemuda Baptis West Papua, Akia Wenda, mengatakan turnamen sepak bola putra dan putri ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Pemuda Baptis sekaligus menyambut Natal tahun 2026. Pertandingan yang dimulai pada 9 Oktober ini akan berlangsung hingga penentuan juara dengan hadiah trofi dan uang pembinaan jutaan rupiah. Kemenangan tim Ketua Pemuda dengan skor 5-2 menjadi penutup manis laga eksibisi yang berlangsung aman dan menjunjung tinggi sportivitas. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersetiaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Persatuan Indonesia. 4.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Saudara pendengar, berapa Anda berada di pukul 6:37 menit waktu Indonesia Timur, kita akan menikmati ataupun mengikuti berbagai informasi ya, ada iklan yang akan kita ikuti bersama tentang hati-hati penumpuan dari PT Taspen, dan juga kita ikuti tentang Festival Persahabatan Wamena. Kita nikmati mendengar pesan-pesan berikut.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

0: Halo Basudara semua, jangan lewatkan event paling besar di Wamena, Festival Persahabatan Wamena 2026 bersama Dr. Peter Yongren siap menyambut kamu semua. Mulai tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 2026 di depan kantor Bupati Jaya Wijaya. Rasakan jamahan kasih Tuhan melalui kesaksian, doa, pelayanan dalam Festival Persahabatan Wamena 2026. Ajak keluarga, teman-teman, dan ramaikan acara ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Saudara, di pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita akan menantikan warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI.

0: HPS 1 2026. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Bulog diperintahkan untuk memproduksi dan menggelontorkan sebanyak 300 ribu beras premium dalam rangka mengendalikan harga di pasaran. Penjualan tiket MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sudah habis terjual untuk seluruh kategori, termasuk tiket premium Royal Box. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, telah menutup masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 dengan mengumumkan bahwa sebanyak 20 undang-undang telah diselesaikan melalui kerjasama dengan pemerintah. Putri Cahaya Purnama menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Deputy Speaker of the Indonesian House of Representatives, Sufmi Dasko Ahmad, has closed the first session of the 2026-2027 parliamentary year, announcing that 20 laws have been finalized in cooperation with the government. In addition, the House has approved 7 draft bills as DPR legislative initiatives. Dasko made the announcement in his speech at the parliamentary complex in Jakarta.
2: DPR RI bersama pemerintah.
3: The House, together with the government, has finalized 20 draft bills into laws and approve 7 draft bills as legislative initiatives of the Indonesian House of Representatives.
1: Dasko explained that several of the laws base include the law on agrarian reform regulation, the labor protection law, and the one data law. Going forward, the House and the government will continue deliberating on several bills that are still in the legislative process. A total of 13 bills remain at the first stage deliberation level and will be a focus of discussions in the next session.
2: Pada masa sidang berikutnya DPR RI bersama dengan
3: In the next session, the Indonesian House of Representatives, together with the government, will continue deliberations on 13 draft bills that are currently still at the first stage deliberation level.
1: Concluding his speech, Dasko announced that the Indonesian House of Representatives would enter its recess period from October 9 to November 9, 2026. This recess is part of the first session of the 2026-2027 parliamentary year. During the recess, members of the House are expected to visit their respective electoral districts to hear directly from constituents and gather public feedback. These public aspirations can then serve as input as the House carries out its duties and functions in the next session. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Institut Akuntan Publik Indonesia mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan meyakinkan para investor global. Sada Tudarain melaporkan selengkapnya.
4: Terkait dengan kiprah dari IAPI di dalam mendorong scouting ya di Indonesia. Nah, tadi beliau juga mention ya terkait dengan teknologi ya, yang kemudian akan sangat berdampak ya terhadap kondisi ini dan juga terhadap keputusan
5: Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan menarik investor global. Di antaranya menyusun laporan keuangan menggunakan parameter-parameter standar internasional. Ketua Umum IAPI, Tarko Sunaryo, mengatakan hal ini yang nantinya meng-attract para investor global. Kemudian investor global itu tidak ragu untuk menginvestasikan dana-dananya mereka ke Indonesia.
4: Dengan investasi dengan tersediaan informasi di bidang keuangan yang tepat waktu dan kemudian tersalah. Nah ini yang kemudian difasilitasi dengan adanya namanya laporan keuangan dan kedepannya kemudian yang didorong untuk yang namanya sasar dan hilirpo. Nah, ini yang nanti tentunya entertain, mengetrend ya, para investor global.
5: Dekan School of Accounting BINUS University Alam Sutera Tangerang, Rindang Widuri, menuturkan dengan IAPI tentu saja adalah strategis partnership sebab sebagaimana akademisi ingin ikut terlibat dan mempersiapkan akuntan publik di masa yang akan datang.
6: Melakukan partnership dengan IAPI tentu saja kita menganggap ini adalah strategic partnership. Karena sesuai tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di sini di akademisi, kita sebagai akademisi di universitas itu kita ingin ikut terlibat dalam mempersiapkan akuntan publik di masa yang akan datang. Nah, akuntan publik di masa yang akan datang itu yang seperti apa? Tentu saja mereka yang menguasai teknologi

0: Pemerintah tahun 2025 lalu menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 43 tahun 2025 tentang laporan keuangan. Maka nantinya ada komite yang akan menyusun standar laporan keuangan dari setiap perusahaan di Indonesia. Hasilnya harus disampaikan kepada Financial Reporting Single Window. Sehingga indikator-indikator ekonomi di tanah air harapannya akan semakin lebih ramai. Demikian, Sarah Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri UMKM Helvi Yunimoraza mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi seluruh pihak terkait. Bakti Arifai menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Kami berharap munculnya wirausaha baru, kemudian terus tumbuh.
3: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yunimoraza mengatakan, pengembangan UMKM harus dimulai dari mencetak wirausaha baru, khususnya dari kalangan generasi muda. Setelah itu menurutnya pelaku usaha perlu mendapatkan dukungan pembiayaan, pemasaran, pendampingan, hingga akses teknologi. Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Tengah di Muladidum Tembalang, Semarang. Menurutnya UMKM juga harus mampu naik kelas agar tidak hanya bertahan pada pola usaha tradisional. Persaingan yang semakin ketat baik di tingkat domestik, regional maupun global menuntut pelaku UMKM memanfaatkan teknologi.
2: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh, berkembang dan siap untuk tarung di pasar domestik, lokal, domestik maupun global. Dan tentu saja ujung dari semua ini adalah kemitraan.
3: Helvi menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis karena menjadi pusat pengembangan dan penerapan teknologi. Sementara pemerintah daerah dinilai memahami potensi, kekayaan, serta karakteristik ekonomi dan budaya di wilayahnya. Helvi menyebut penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Jawa Tengah telah mencapai 42,8 triliun rupiah kepada 760.477 debitur. Dari jumlah tersebut sekitar 25,5 triliun rupiah disalurkan untuk sektor produksi. Ia mengatakan pembiayaan sektor produksi menjadi perhatian karena memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Sementara itu Rektor Undip Profesor Dr. Suwarno mau menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya kegiatan yang mempertemukan kementerian, lembaga pembiayaan, regulator, dan perguruan tinggi dalam satu forum dapat membantu pelaku UMKM menyelesaikan berbagai persoalan.
4: Ini ditunjuk menjadi hub untuk koordinator pembinaan ya, jantung edukasi di Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita bisa lakukan sebaik-baiknya karena UMKM ini hidupnya tidak mudah. Pembinaannya juga butuh waktu.
3: Suwarno menambahkan Undip memiliki sejumlah program inkubasi yang dapat dikembangkan menjadi jejaring pembinaan UMKM. Bahtia Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemilik kabel WiFi internet provider kemarin mendatangi rumah korban yang terjerat kabel WiFi, yaitu Sumiatun 41 tahun warga desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, untuk menawarkan ganti rugi. Namun demikian, keluarga korban menolak nilai ganti rugi yang ditawarkan, yaitu 10 juta rupiah dan bantuan jaminan hidup 1 juta selama 6 bulan. Mulato Hisaan dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
5: Kenapa nggak suka nyongko ini ya? Ini rinciannya lagu ruatan nyongko dah, sehingga orang itu nggak bisa. Ngomong-ngongko semini ini rinciannya di...
6: Pemilik kabel WiFi yang membuat celaka di Jalan Tanon Sumber Lawang, Sragen, kembali menemui Sumiatun 41 tahun dan keluarga di rumahnya, Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Pertemuan mereka untuk kembali menawarkan ganti rugi kepada korban dan keluarganya. Hanya saja, dari pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan antar kedua belah pihak. Sunarimo, 47 tahun, suami korban, mengatakan pihak penyedia layanan internet asal Kabupaten Klaten yang merupakan pemilik kabel WiFi itu datang ke rumahnya. Sunarimo mengatakan pada awalnya senang kedatangan mereka ke rumah untuk menaikkan penawaran ganti rugi yang sebelumnya nominalnya 10 juta rupiah plus 1 juta per bulan selama 6 bulan. Namun ia mengaku kecewa kedatangan mereka ke rumah hanya menegaskan tawaran yang disampaikan sebelumnya di kantor Diskominfo Sragen. Ia mengatakan pihaknya tetap menolak tawaran dari internet provider. Menurutnya tawaran itu dinilai tak sebanding dengan kerugian apa yang dialami istrinya bersama keluarga. Tawaran nilai kompensasi dari pihak provider dinilai sangat rendah dan tidak sebanding dengan kondisi cedera dialami korban. Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen Fatur Rahman mengatakan informasi bahwa dalam mediasi tersebut pihak provider sebenarnya telah mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Namun persoalan ganti rugi masih mengambang karena nominal yang diajukan oleh pihak korban dan keluarga mencapai 80 juta rupiah.
7: Mintanya korban seperti apa? Harus ada ganti rugi ketika harus perawatan di rumah sakit sampai kakinya patah dan sebagainya. Nah ini kasus ini sudah terjadi kemarin di Plumbon ya, Sambung Matan, Bakul apa itu, Geto, akhirnya kan kompensasinya ada dan ini harus segera dilakukan oleh provider yang ada.
6: Fatur Rahman menilai tawaran total kompensasi sebesar 16 juta tersebut tidak realistis jika melihat kondisi fisik korban, di mana kaki korban mengalami remuk serta jari jempol patah. Dampak dari kecelakaan akibat jeratan kabel jaringan WiFi yang menjuntai di jalanan itu tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga memukul perekonomian keluarga korban. Sumiatun yang menjadi korban dalam insiden tersebut kini hanya bisa terbaring di tempat tidur dan terancam tidak dapat beraktivitas secara normal hingga 6 bulan ke depan. Dari Surakarta, Melati Isan melaporkan.
1: PT Jasara Harja Kediri berkomitmen menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan mengajak warga Kediri memperkuat kesadaran akan keselamatan berkendara. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
8: Upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas terus dilakukan oleh PT Jasara Harja Cabang Kediri bersama dengan stakeholder terkait, salah satunya melalui sosialisasi keselamatan berlalu lintas di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Penanggung jawab bidang pelayanan PT Jasara Harja Cabang Kediri, Andi Kristian, menyampaikan bahwa sosialisasi ditujukan untuk memberikan edukasi kepada perangkat kecamatan dan juga kelurahan agar pesan keselamatan ini dapat disampaikan kembali kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
9: Kebetulan Kecamatan Mojoroto termasuk salah satu tingkat kecelakaan yang tertinggi di Kota Kediri. Harapannya adalah nantinya seluruh perangkat kelurahan maupun kecamatan bisa menyampaikan hasil sosialisasi ini kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
8: Sementara itu, Camat Mojoroto Abdul Rahman menjelaskan bahwa padatnya aktivitas masyarakat menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi dalam menjaga keselamatan berlalu lintas. Hal ini juga dikarenakan Mojoroto merupakan salah satu kawasan yang menjadi pusat pendidikan di Kota Kediri, sehingga hal tersebut menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Mojoroto menjadi cukup padat dan juga rawan terjadi kecelakaan.
10: Kecamatan Mojoroto adalah pusat pendidikan yang paling tinggi di wilayah Kota Kediri. Juga di Kecamatan Mojoroto banyaknya tempat-tempat ibadah yang besar-besar. Ini juga bisa menambah pengguna jalan.
8: Kanit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Mujani, turut menyampaikan bahwa penekanan angka kecelakaan turut membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan juga perangkat wilayah.
11: Terkait dengan keselamatan, kami juga menghimbau kepada perangkat semuanya, Pak Lurah, Pak RW dan sebagainya, tolong disampaikan ke masyarakat, kita semua wajib untuk ikut mengamankan wilayah Mojoroto ini agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.
8: Keterlibatan masyarakat, perangkat wilayah dan juga seluruh stakeholder diharapkan dapat memperkuat kesadaran keselamatan sehingga angka kecelakaan dan juga tingkat fatalitas di wilayah Kediri dapat terus ditekan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPP RRI Surabaya menggelar kegiatan painting tas kain bermotif batik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 di Ruang Majapahit RRI Surabaya. Kegiatan ini menjadi upaya mengenalkan batik melalui aktivitas kreatif sekaligus mendorong generasi muda untuk mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Mulisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
12: Beragam motif batik dituangkan peserta ke dalam tas kain dalam kegiatan painting yang digelar Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Surabaya. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026, sekaligus mengenalkan batik melalui kegiatan kreatif. Sebanyak 24 peserta terdiri dari anggota DWP dan anak muda mengikuti kegiatan di Ruang Majapahit, kantor RRI Surabaya. Peserta melukis tas tote bag dengan sejumlah desain motif batik seperti batik kawung, batik parang, dan batik megamendung. Salah satu peserta muda Dian Siwi mengatakan, kegiatan tersebut juga membuatnya tertarik untuk mempelajari batik lebih lanjut.
13: Menurut aku, bagi anak muda sekarang, itu kan batik menjadi apa ya, tren juga kan, kak, misalnya di fashion dan lain-lain. Jadi, belajar batik itu adalah hal yang justru menarik saat ini dan bukan hal yang kolot lagi.
12: Dian menilai batik kini semakin dekat dengan generasi muda dan tidak lagi identik dengan sesuatu yang kuno. DWP LPP RRI Surabaya menilai pengenalan batik kepada generasi muda penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya Indonesia. Ketua Bidang Pendidikan DWP LPP RRI Surabaya, Purbandari, mengungkapkan generasi muda memiliki peran penting dalam meneruskan kecintaan terhadap batik.
14: Ya, penting sekali karena batik itu adalah warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO dan diakui oleh seluruh dunia. Dan dari dahulu kala batik itu munculnya dari Indonesia, sehingga ini adalah milik kita. Siapa yang akan nantinya menumbuh kembangkan semua ini kalau tidak para generasi muda.
12: Purbandari menambahkan kegiatan serupa akan terus dikembangkan. Sebelumnya DWP LPP RRI Surabaya juga melakukan kunjungan ke sejumlah rumah produksi batik dan ekoprint untuk mengenal lebih dekat para penggiatnya. Melalui kegiatan kreatif tersebut, DWP berharap generasi muda semakin mengenal dan mencintai batik. Munisa Febrianti melaporkan.
15: Batik bersama DWRRI Surabaya.
1: Pertamina akan menindak tegas penyalahgunaan barcode atau QR code untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Barcode yang terbukti digunakan pihak lain secara tidak semestinya dapat diblokir sesuai prosedur yang berlaku. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
16: Ya, sebenarnya pertemuan-pertemuan audiensi seperti ini kita sebenarnya sangat kita manfaatkan ya Pak ya. Karena dengan adanya seperti ini kita bisa menjelaskan langsung.
17: Saudara, Pertamina akan melakukan langkah tegas dengan melakukan pemblokiran barcode pembelian BBM bersubsidi bila disalahgunakan. Hal itu terungkap dalam sebuah audiensi bersama perwakilan Sopir di Kudus dengan Pertamina Semarang. Sales Branch Manager 3 Semarang, Nur Fitriani, mengatakan dalam pertemuan tersebut sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari antrian pengisian solar di stasiun, pengisian bahan bakar umum atau SPBU, penyalahgunaan barcode, hingga permintaan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Dikatakan pertemuan audiensi menjadi kesempatan bagi Pertamina untuk menjelaskan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi sopir di lapangan. Pertamina juga melakukan pemblokiran apabila menemukan ketidaksesuaian antara data kendaraan dan barcode.
16: Itu kendalanya lebih ke barcode mereka dipakai sama pihak lain gitu ya. Makanya ada hari ini kita berkoordinasi, jadi bukan cuma dari Pertamina, tapi juga tadi mau disupport sama Pemda dan juga ke kepolisian untuk penyalahgunaan barcode seperti ini nanti akan kita tindak tegas ya. Dan untuk dari Pertaminanya, jika memang ada penyalahan barcode, sesuai dengan SOP Pertamina, QR tersebut atau barcode tersebut pasti akan segera kita blok.
17: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perdagangan Muhammad Fitrianto mengatakan, berdasarkan hasil audiensi, kuota BBM di Kudus disebut masih aman. Namun pengawasan distribusi tetap perlu dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan. Dinas Perdagangan bersama Pertamina dan PT Hiswana Migas berkomitmen meningkatkan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan pelanggaran standar operasi prosedur atau SOP, temuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai aturan.
18: Kami dari Dinas Perdagangan ini memfasilitasi aspirasi dari teman-teman driver yang dibantu oleh Kaukus Benteng Rakyat Kudus yang minta memohon untuk dilakukan media audiensi. bersama dengan dinas terkait dan juga Pertamina. Dan pada siang hari ini sudah kita laksanakan dan sudah membuahkan beberapa informasi yang sudah dapat diterima oleh teman-teman yang minta permohonan audiensi.
17: Permasalahan BBM bersubsidi dengan pembatasan melalui kuota, diharapkan pengeluaran BBM bersubsidi akan terkendali. Jangan sampai masyarakat malah dirugikan. Jadi Sumi Starso melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami selepas warta berita yang sudah kita simak dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Saat ini sudah pukul 7 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia, dan kita akan simak sesaat lagi informasi perakiraan cuaca.
1: Oh yeah. Microphone check 1 2 1 2 what up, what up?
2: Yeah.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Po.
3: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi, gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa, virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio

Suara peringatan pura-pura Anda berada masih dengan teman-teman hiburan untuk Anda ya, yang kami pilihkan dari program 1 RRI Wamena di pagi hari ini. Saudara, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda tentang peringatan polusi udara di Wamena. Saudara, terlebih khusus masyarakat Papua Pegunungan di Kota Wamena, mari kita lebih waspada ya terhadap kondisi kualitas udara di Kota Wamena saat ini. Di mana berdasarkan data IQ Air yang diindeks kualitas udara Wamena mencapai 157 kategori tidak sehat dengan konsentrasi polutan PM2,5. Dan kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada kesehatan, terutama ini untuk anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka yang memiliki gangguan pernafasan. Saudara, mari kita lindungi diri kita dan keluarga dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Menggunakan masker N95, KN95 jika harus keluar, menutup jendela saat kualitas udara memburuk. Menghindari pembakaran sampah dan aktivitas yang menambah polusi. Segera memeriksakan diri jika mengalami sesak nafas atau gangguan pernafasan. Kondisi udara mungkin tidak selalu terlihat berbahaya, tapi partikel halusnya dapat masuk jauh ke dalam paru-paru kita. Jangan tunggu sampai kesehatan kita terganggu baru bertindak. Mari saling mengingatkan dan menjaga kesehatan kita. Dan mendengar itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda ya di pagi hari ini dari program 1 RRI Wamena. Dan kali ini kita kembali menikmati tembang hiburan untuk menemani ruang dengar Anda.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih dengan teman-teman hiburan ya, pendengar, untuk Anda yang mendengarkan program satu di siang, iya di pagi hari ini, untuk menemani ruang dengar Anda, untuk menemani akhir pekan Anda juga di hari ini, hari Sabtu tanggal

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.